0: Kesehatan.
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
0: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
1: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
2: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
1: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
3: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
1: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
5: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan saja.
6: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih Mbak.
7: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyeludupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Menteri boleh berganti

0: arah politik.
1: Menteri Luar Negeri atau Menlu Armanata Nasir menegaskan, pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Armanata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
0: Menteri boleh berganti, arah politik luar negeri Indonesia tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
1: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Armanata Nasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
2: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
1: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi nggak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
1: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
2: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Baik, kita pantau ya bagaimana perkembangan lalu lintas dari NTMC Korantas Polri. Silakan Brigadir Ade. Brigadir Ade, silakan. Halo Brigadir Ade. Ya baik, kelihatannya ada gangguan teknis ya. Nanti coba kita hubungi kembali NTMC Korantas Polri untuk menyampaikan informasinya.
6: Sejarah punya cara sendiri untuk membuat orang berjasa terlupakan. Ada yang lebih dulu menanam gagasan, tapi justru orang lain yang lebih dikenal saat hasilnya terwujud. Saat negeri ini masih dijajah, Tan Malaka menulis sebuah buku berjudul Nar the Republic Indonesia, yang berarti menuju Republik Indonesia. Tapi sejarah punya ironi. Ada yang menanam benih, tapi namanya tertutup oleh pohon yang tumbuh kemudian. Padahal, republik ini tidak lahir dari satu pikiran, tidak dibangun oleh satu tangan, dan tidak diperjuangkan oleh satu kelompok saja. Lalu, kenapa ada nama yang terus dikenang, sementara nama lainnya perlahan tenggelam? Karena yang paling menyedihkan bukan sekadar ketika seorang pejuang dilupakan, melainkan ketika kita percaya bahwa kemerdekaan ini hanya diperjuangkan oleh segelintir orang.

0: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
1: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
0: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
1: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
0: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
1: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
0: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
1: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
0: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
1: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
0: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
1: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya, bilang lagi.
0: Kok kayak nyindir aku?
1: Ya, emang.
0: Oke deh, habis ini jalan santai dulu. Besok lanjut lagi.
1: Nah, gitu. Yang penting jangan cuma niat aja.
2: Tubuh kita perlu bergerak. Nggak harus berat, nggak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.
3: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
4: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat tertarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
0: Aduh, lapar banget. Masih ada roti nih.
1: Makan apa tuh?
0: Ini roti, lumayan buat ganjel perut.
1: Jangan dimakan dulu.
0: Kenapa?
1: Coba cek, itu kapan terakhir kamu beli?
0: Lupa, kayaknya udah lama deh.
1: Coba, cek dulu tanggalnya.
0: Sebentar, oh ini masih...
1: Masih apa?
0: Udah lewat.
1: Nah, untung belum dimakan.
0: Untung aja, aku tadi udah langsung mau makan.
1: Makanya, kalau makanannya udah lama disimpan, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya.
0: Berarti nggak cukup ya, cuma lihat rotinya masih kelihatan bagus aja.
1: Iya, cek tanggalnya juga. Kalau udah lewat, lebih baik jangan dimakan.
5: Saat lapar, kita sering langsung mengambil makanan yang ada. Tapi, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya ya, terutama untuk makanan yang sudah lama disimpan. Pastikan makanan yang dikonsumsi masih dalam masa layak konsumsinya. Cek tanggalnya sebelum makan.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
7: Nah baik, nanti kita bahas ya soal sepanjang Januari hingga September 2026. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kementerian Keuangan mencatat ada 94 kali penindakan penyelundupan emas ke luar negeri secara ilegal dengan total barang bukti mencapai 353 kilogram. Atau jumlah penindakan ini meningkat 3.033,3%. Nah, sejauh mana ini juga bisa berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di tanah air ya. Karena otomatis negara kehilangan pendapatan dari emas yang diekspor secara ilegal ini. Dan kemudian bagaimana juga pengaruhnya terhadap perdagangan komoditas emas juga di dalam negeri. Nanti kita bahas soal ini bersama dengan narasumber terkait. Seperti biasa, Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri ya, untuk memantau lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
7: Brigadir Ade, silakan informasinya. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya.
9: Saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan di kawasan ini terlihat sudah terjadi dan harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tangerang Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kepadatan terlihat dari arah sebaliknya, yakni dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota, pastikan tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang, harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jalan Masopati Solo yang akan menuju ke arah Jalan Nasional 15 terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Jalan Lawu yang akan menuju ke arah Jalan Nasional 15 juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 295 kasus laka lantas dengan rincian 25 orang meninggal dunia, 42 orang luka berat, dan 405 orang luka ringan. Dan dari 295 kasus laka lantas tersebut, 57% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinja melaporkan dari Studio NTMC, Polisi Bersama Masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Pagi.
7: Baik, kita bahas soal sepanjang Januari hingga September 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat 94 kali penindakan penyeludupan emas ke luar negeri secara ilegal dengan total barang bukti mencapai 353 kg. Nah, sejauh mana juga bisa berpengaruh terhadap pendapatan negara dan juga ekosistem perdagangan emas di dalam negeri? Kita berbincang bersama dengan pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, serta Direktur PT Trust Andalan Future, Ibrahim Aswaibi. Anda juga bisa bergabung sama kami, silakan di 021-352-3172, atau di 021-386-2375, atau di 021-384-4545.
8: Wawancara Pro.
7: Pak Ibrahim, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Mas Denny.
7: Pak Ibrahim, jadi penyelundupan emas secara ilegal seperti ini keluar negeri, dampaknya seperti apa sebenarnya, Pak?
10: Ya, cukup luar biasa ya, ya. Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat pengusaha itu menjual di luar negeri secara ilegal. Yang pertama kan pada saat harga emas dunia mengalami kenaikan, kemudian rupiah melemah, lonjakan harga logam mulia cukup tinggi.
7: Ya.
10: Sehingga terjadi FOMO kan. Nah, terjadi FOMO, kemudian di sisi lain pun juga Freeport di tahun 2025 akhir sampai pertengahan 2026 ini kan tidak produksi karena terjadi longsor di Freeport. Sehingga apa? Sehingga benar-benar stagnan. Dari situlah kebutuhan untuk logam mulia cukup tinggi tapi barangnya sedikit. Nah, sehingga apa? Sehingga pemerintah langsung mencari alternatif ya, agar apa? Agar kebutuhan untuk logam mulia di dalam negeri ini terpenuhi. Akhirnya apa? Membuatlah satu peraturan ya tentang aturan biaya ekspor yang begitu tinggi sampai 17,5%. Nah, ini sebenarnya awal mulanya di situ, itu yang pertama. Yang kedua, banyak perusahaan-perusahaan perhiasan, toko emas perhiasan itu pada saat mau melakukan peleburan pembuatan perhiasan, ya itu harus menggunakan emas berlabel Antam.
7: Ya.
10: Nah, sehingga banyak juga toko emas perhiasan ini yang mereka berhubungan dengan hukum karena apa? Menggunakan logam mulia dari home industry. Artinya apa? Dari tambang, yang tambang dianggap adalah ilegal.
7: Yeah.
10: Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya sampai saat ini toko-toko perhiasan pun juga tidak berani ya membeli logam mulia baik putiran maupun batangan yang langsung dari penambang karena dianggap ilegal. Nah, ini pun juga pembersihan-pembersihan ini yang sebenarnya membuat masyarakat pengusaha itu tidak puas sehingga apa mereka lebih condong ini diekspor ke luar negeri melalui bawah tangan ya. Kalau saya lihat kalau ilegal itu pasar gelap. Nah, ini yang terjadi karena kebutuhan di luar negeri pun juga besar, kemudian harganya pun juga relatif mahal. Kalau pengusaha-pengusaha ini akan diekspor secara legal, pasti akan dikenakan biaya keluar. Ya, ini yang cukup tinggi di 17,5% sehingga yeah. Sehingga mereka berpikir bahwa ya bagaimana caranya kita ekspor ya, tetapi ekspor secara ilegal. Nah, ini yang terjadi sehingga apa? Sehingga ada penurunan yang cukup signifikan. Dulu ya sebelum biaya keluar itu diterapkan sampai 17,5%
7: ya.
10: Itu yang namanya perusahaan-perusahaan importir ya, perusahaan resmi, ini ada 15 perusahaan yang mereka melakukan ekspor ya ke luar negeri, tetapi rupanya
7: hampir 20 ton itu katanya begitu ya Pak.
10: Iya yeah. Iya betul, jadi mengalami perubahan yang cukup signifikan ya, hanya 5. Artinya apa? Bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan keinginan apa yang diinginkan oleh para pengusaha maupun penambang, sehingga kalau seandainya terjadi ya ekspor ilegal yang cukup tinggi, ya menurut saya pemerintah harus mengkaji ulang tentang kebijakan tersebut. Karena apa? Kemarin kebijakan itu di zaman Menteri Pak Purbaya
7: yeah.
10: Ini kan mengindikasikan bahwa karena saat itu Indonesia kekurangan logam mulia ya, karena bersamaan dengan Antam yang tidak produksi ya, sehingga apa? Terjadi FOMO, masyarakat berantri, bahkan akhirnya apa? Terjadilah logam mulia palsu kan?
7: Ya.
10: Nah, logam mulia palsu. Nah, ini seharusnya palsu hasil ya, Kementerian Keuangan terbaru itu harus mencabut untuk ya
7: yang 17,5% itu.
10: Iya, ya. Itu harus dicabut supaya apa? Supaya
11: yang biar
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kita masih tetap bersemangat menjalani berbagai aktivitas masing-masing ya, sampai di hari ke-13 bulan Oktober 2026. Pendengar, waktu menunjukkan

29.45 menit ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk seluruh masyarakat Kabupaten Gaimana yang masih tetap antusias melaksanakan tugas masing-masing di tengah situasi kabut asap saat ini. Dan pendengar, kami juga sampaikan berbagai informasi pilihan ya, salah satu diantaranya yaitu Pemda Kabupaten Teluk Bentuni perpanjang kontrak sebanyak 1.054 P3K Parwato. Nah, saudara, pemerintah Kabupaten Teluk Bentuni berkomitmen untuk memperpanjang kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Parwaktu, yang mana kebijakan tersebut disampaikan melalui Kepala Kantor Regional 14 Badan Kepegawaian Negara BKN Manokwari, Jatmiko, dalam sosialisasi kebijakan pengelolaan P3K Parwaktu Senin 12 Oktober 2026. Informasi tersebut juga disambut tepuk tangan para P3K yang hadir saat Sujatmiko menyampaikan arahan terkait kebijakan pemerintah daerah tersebut. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Teluk Bentuni, Setfnat Manikrowi, mengatakan pihaknya juga akan menindaklanjuti arahan Bupati ini dengan menyiapkan dokumen administrasi para pegawai, dan selanjutnya juga akan disampaikan kepada BKN, yang mana menurut dirinya komitmen kepala daerah menjadi dasar bagi BKPP untuk memproses tahapan administrasi perpanjangan kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi lengkapnya pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

0: durhaka aku kalau kayak gini. Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol. Don't be like

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

4.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: 1 Radio Republik Indonesia Kaimana, dimanapun Anda berada, selamat siang, salam hangat kami untuk Anda. Dengan setia kami menyapa, mudah-mudahan Anda tetap semangat, tetap sehat saat melaksanakan rangkaian aktivitas di sepanjang hari ke-13 bulan Oktober 2026. Sejauh ini pemandangan siang yang berbeda terus menjadi teman paling dekat untuk menemani langkah kita di sepanjang hari ataupun hari-hari yang kita lewati di selama beberapa bulan ini. Kawan paling dekat kita ataupun teman menemani aktivitas kita di siang hari yaitu kabut asap yang masih cukup tebal hari ini selama kurang lebih 2 hari sejak kemarin dan hari ini. Tentunya peningkatan kabut asap masih makin lebih tebal dari biasanya dan tentunya untuk jarak pandang juga sudah tampak sangat tidak seperti biasanya. Kami juga tetap berharap dan tetap mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan masker jika beranjak keluar dari rumah. Anda itu mungkin cuma sebentar ke kios ataupun juga mungkin keluar dari rumah, lingkungan rumah, tetap menggunakan masker dan tetap jaga kesehatan ya. Dan ya pendengar, kami masih terus juga menemani Anda dengan beberapa updatean informasi sampai nanti kita tiba di jam 12 waktu Indonesia Timur, yang mana saudara kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Namun di tengah kesibukan dan tuntutan kehidupan sehari-hari, banyak orang masih mengabaikan kondisi emosional hingga mengalami stres berkepanjangan, kecemasan, bahkan kesulitan menjalani aktivitas. Nah, setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia atau yang kita kenal dengan World Mental Health Day, yang mana peringatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat tentang bagaimana pentingnya menjaga kesehatan mental, menghapus stigma terhadap terhadap gangguan mental, serta juga mendorong setiap orang agar tidak ragu mencari bantuan ketika membutuhkannya. Ya, mengutip informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesejahteraan seorang yang mempengaruhi cara mereka berpikir, mengelola emosi, menghadapi tekanan, menjalin hubungan, dan juga menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, tentu tidak harus selalu kuat, yang mana dalam kehidupan sehari-hari seseorang mungkin terlihat ceria di hadapan orang lain, tetapi menyimpan kelelahan emosional dan tidak diketahui siapapun. Tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, hingga juga pengalaman kehilangan dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Merasa sedih, kecewa, atau lelah secara emosional bukan berarti seseorang lemah. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika perasaan tersebut berlangsung lama, semakin berat, atau mulai mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan sosial, dan aktivitas sehari-hari. Karena itu mengapa penting untuk memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat, mengenali emosi, dan juga bercerita kepada orang yang dipercaya tanpa takut dihakimi. Adapun cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental, yaitu menjaga kesehatan mental dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti tidur yang cukup, beraktivitas fisik secara teratur, mengkonsumsi makanan bergizi, serta menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan yang disukai. Tentu membangun hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman-teman juga dapat membantu seseorang untuk menghadapi tekanan. Jika masalah terasa terlalu berat, Anda bisa berbicara dengan psikolog, psikiater, atau tenaga kesehatan profesional yang merupakan langkah yang paling tepat. WHO juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental, termasuk di keluarga, di sekolah, dan juga di tempat kerja. Tentu dukungan sosial serta akses terhadap layanan kesehatan mental menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. Menghapus stigma, menguatkan kepedulian. Salah satu tantangan dalam menjaga kesehatan mental adalah bagaimana stigma yang membuat sebagian orang takut dianggap lemah ketika mengungkapkan masalahnya. Padahal gangguan mental bukanlah sesuatu yang pantas dijadikan bahan ejekan atau alasan untuk mendiskriminasikan seseorang. Masyarakat dapat mengambil peran dan juga menjadi pendengar yang baik, tidak meremehkan perasaan orang lain, serta memberikan dukungan tanpa memaksakan penilaian pribadi. Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia menjadi pengingat bahwa setiap orang berhak mendapatkan dukungan dan kesempatan untuk memperoleh pertolongan yang sesuai. Sebab menjaga kesehatan mental bukan berarti harus selalu bahagia. Terkadang langkah pertama justru dimulai dengan mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja dan berani meminta bantuan. Dan ya pendengar, kami juga tak lupa untuk mengucapkan ya selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia bagi semua orang di dunia. Tentunya menjadi penting untuk bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita dimanapun kita berada, bersama dengan siapapun, dan di dalam lingkungan manapun. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 11.35 menit ya. Selamat siang juga untuk Anda. Salam hangat dari kami di tempat tugas.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah bersama sejak pagi tadi hingga di saat siang hari ini pukul 11.59 menit ya. Semoga Anda dapat menikmati segala ya kesibukan Anda, menikmati setiap momen dalam setiap kebersamaan bersama dengan keluarga, sahabat ataupun orang-orang dekat Anda atau orang yang saat ini Anda bertemu. Ya, mudah-mudahan ini adalah sesuatu hal yang akan tetap membuat Anda menikmati setiap kegiatan yang Anda lakukan hingga di saat ini. Tentunya iya, waktu akan berjalan tanpa henti. Anda bisa menikmati setiap keindahan hari ini meskipun mungkin kabut asap tetap menjadi teman untuk menemani hari-hari Anda di bulan Oktober 2026. Dan mendengar dengan berakhirnya satu lagu tadi dari iya, Cakrakan, lagu dari Cakrakan yang sementara kita nikmati. Mudah-mudahan saja juga dapat menemani Anda terus melangkah dengan berbagai kesibukan masing-masing. Saya pamit undur diri. Selanjutnya ada rekan saya Mike Manopandu akan temani Anda hingga usai di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

0: Masih terus di 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana. Terima kasih untuk Anda yang terus memantau siaran kami di perjalanan Kaimana Siang dengan lagu-lagu teman pilihan dari daerah Indonesia Timur, tentunya menemani ruang daerah Anda sambil Anda menuntaskan beragam aktivitas. Meski di hari ini ya, untuk Kota Kaimana ASN ya diwajibkan untuk bekerja dari rumah atau work from home, yang pastinya tugas-tugas pekerjaan tetap dilaksanakan ya di bulan Oktober ini. Di tengah kabut asap yang masih terus melanda Kota Kaimana, ya untuk semuanya tetap menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker saat Anda berada di luar ruangan atau di luar rumah, di tempat kerja Anda, ketika Anda melakukan aktivitas juga ya diwajibkan untuk menggunakan masker ya. Ini tentunya juga untuk menjaga kesehatan Anda. Dan juga mendengar beberapa informasi juga ya, beberapa daerah ya di tanah air juga mengalami hal yang sama ya seperti di Kota Kaimana. Kita berharap ya kabut asap di mana terjadi dari pembakaran hutan ya dan lahan, semoga semuanya bisa teratasi dengan baik, dan tentunya ada langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Saya masih temani ruang dengar Anda di perjalanan siang hari ini. Kalau tadi ada dua ya lagu dari daerah Bugis dan juga dari daerah Biak ya, daerah Papua, masih saya temani Anda ada dari daerah Ambon tentunya untuk semua di siang hari ini.
1: Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. 3. Tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuny. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Memanfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumphuny mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Giassi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
4: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8, Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8, Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu. Dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan, Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri mentargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 39 Mei berlalu dari pukul 13 salunan manis dari Prudangdut masih terus Anda nikmati di siang hari ini. Salam kamu pak saja untuk semua yang terus bersama kami ya, untuk yang lagi monit di seputaran Kampung Trikora ya, juga yang ada di Kampung Baru, selamat siang, selamat beraktivitas ya. Tetap stay di dalam rumah aja ya. Ya kalau tidak ada keperluan yang mendadak ya, atau kegiatan yang penting ya, ada baiknya untuk tetap berada di rumah karena ya udara di Kota Kaimana tentunya tercemar dengan adanya polusi akibat kebakaran hutan dan lahan. Tetap stay ya, tetap gunakan masker saat berada di luar rumah. Dengan satu informasi juga nih untuk Anda, Kementerian Perhubungan memantau dampak insiden keamanan di Riyadh terhadap pelancaran penerbangan internasional rute Indonesia. Nah, sejumlah maskapai penerbangan asing membatalkan rute transit menuju Riyadh serta mengalihkan penerbangan penumpang ke kota alternatif. Maskapai penerbangan langsung rute Indonesia menuju Arab Saudi tetap beroperasi normal melayani perjalanan para penumpang.
1: Apakah kamu pernah merasa

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

lain kepala, lain pula kesenangannya pada musik. Oleh karena itu yuk kita main musik, asalkan jangan saling mengusik, oke? Okay?

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

0: Lisensi Buku RRI Keimana Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia.
1: Esensi Buku Saman karya Ayu Utami diterbitkan tahun 1998. Saman merupakan salah satu buku populer yang diterjemahkan ke lebih dari 5 bahasa. Novel pertama dari Ayu Utami ini mengangkat isu beragam mulai dari politik, percintaan, agama, hingga seksualitas yang berhasil dipadukan dengan sempurna hingga membawanya menjadi peraih Prins Claus Award dari Belanda pada tahun 2000. Trilogi Saman dan Larung ini berawal dari kisah 4 perempuan yang bersahabat sejak kecil. Ada Sakuntala yang pemberontak, Cok yang nakal, Yasmin yang jahil, serta Laila yang lugu dan sedang bimbang apakah dirinya harus menyerahkan diri kepada lelaki yang telah beristri ataukah tidak. Diam-diam tanpa diketahui siapapun dari 4 sahabat itu, ada 2 orang di antaranya yang menyimpan perasaan pada seorang pemuda sejak dahulu kala, yaitu Yasmin dan Laila. Sementara sosok pemuda yang diidamkan 2 orang itu bernama Saman. Ia merupakan seorang aktivis yang menjadi buron pada masa militer Orde Baru.
0: Esensi Buku RRI Keimana, Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami pendengar. Sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Dinamika 15, informasi untuk sore ini.

Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, kami informasikan untuk Anda dinamika Korwil 15 sore hari ini tidak dapat berlangsung, dan rangkaian pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan temani suasana sore hari Anda.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Pernahkah Anda berpikir mengapa produk yang Anda beli aman? Mengapa charger ponsel Anda bisa pas di stop kontak? Mengapa informasi di kemasan makanan bisa Anda percaya? Jawabannya adalah standar. Setiap tanggal 14 Oktober, dunia memperingati Hari Standar Sedunia, sebuah momen untuk menghargai ribuan ahli di seluruh dunia yang bekerja keras menyusun standar internasional. Standar seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI, bukan sekedar aturan. Standar adalah komitmen untuk menjaga produk dan layanan agar aman bagi Anda dan keluarga, memastikan Anda mendapatkan yang terbaik, membuat teknologi dan sistem berjalan lancar, membantu kita membangun masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan. Standar menghubungkan kita, memfasilitasi perdagangan global dan memungkinkan inovasi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik kenyamanan dan kepercayaan yang kita nikmati setiap hari. Mari kita dukung penerapan standar, jadilah konsumen cerdas yang peduli terhadap mutu dan keselamatan. Selamat Hari Standar Sedunia. Mari bersama-sama wujudkan dunia yang lebih aman, berkualitas dan berkelanjutan melalui standar.

Masih di 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana. Pendengar, perjalanan sore Anda hingga saat ini ya, kami berharap semuanya bisa terselesaikan, semua aktivitas Anda dengan baik ya, dengan cuaca Kota Kaimana yang masih diselimuti oleh kabut asap. Terus jaga kesehatan ya, jaga diri Anda, jaga keluarga, jaga anak, yang pastinya supaya tidak terpapar dengan kabut atau ya terpapar dengan asap ya. Yang pastinya di perjalanan hari ini semoga Anda boleh melakukan beragam tugas karya Anda di hari ini dengan baik. Nah, informasi kita di sore ini pendengar, sebanyak 1.673 penerbangan domestik terdampak karhutla selama 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026. Terdiri atas 745 keterlambatan, 907 pembatalan atau penundaan, 15 pengalihan, dan 6 penerbangan kembali ke bandara keberangkatan. Citilink Indonesia mencatat penerbangan terdampak terbanyak, yakni 478 penerbangan. Sedangkan Wings Air mengalami pembatalan terbanyak dengan 226 penerbangan. Kemenhub mewajibkan maskapai memenuhi hak penumpang melalui kompensasi penjadwalan ulang atau pengembalian tiket penuh, serta mengimbau masyarakat memeriksa status penerbangan sebelum berangkat. Nah, pendengar, ini satu informasi untuk Anda, di mana Kemenhub mencatat 1.673 penerbangan terdampak karhutla hingga Oktober 2026.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega 3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami masih di info kita di sore hari ini. Mendengar perusahaan Indonesia menjajaki pembangunan pabrik pengolahan singkong menjadi tepung tapioka di Kamerun. Nah, rencana tersebut mencakup pemanfaatan biogas sebagai bagian dari pengembangan proyek. Pemerintah Kamerun dikabarkan mendukung rencana investasi tersebut dan sejumlah bank telah menyampaikan komitmen pembiayaan untuk proyek ini. KBRI Yaounde tengah mengawal sedikitnya dua proyek besar perusahaan Indonesia di Kamerun.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, konsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Saat berpuasa, produksi air liur berkurang karena tidak ada asupan makanan dan minuman yang dapat menyebabkan bau mulut. Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesegaran napas selama menjalankan ibadah puasa. Menjaga kebersihan mulut dengan baik. Sikat gigi secara menyeluruh setelah sahur dan sebelum tidur untuk menghilangkan sisa makanan yang bisa menjadi sumber bau mulut. Gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi dari plak dan sisa makanan yang sulit dijangkau. Berkumur dengan obat kumur atau air garam untuk membunuh bakteri penyebab bau mulut. Memilih makanan yang tepat saat sahur dan berbuka. Hindari makanan berbau menyengat seperti bawang, durian, dan makanan berbumbu kuat yang bisa meninggalkan aroma tidak sedap. Kurangi konsumsi makanan manis berlebihan karena gula dapat menjadi makanan bagi bakteri penyebab bau mulut. Perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya serat seperti apel dan wortel untuk membantu membersihkan gigi secara alami. Menjaga hidrasi tubuh. Minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka untuk menjaga kelembapan mulut dan mengurangi pertumbuhan bakteri. Hindari minuman berkafein seperti kopi dan teh berlebihan karena dapat menyebabkan mulut kering. Menghindari kebiasaan yang memicu bau mulut. Jangan merokok karena selain menyebabkan bau mulut, rokok juga dapat memperparah kondisi mulut kering saat puasa. Kurangi stres karena dapat mempengaruhi produksi air liur dan memperburuk bau mulut. Demikian tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Anda bisa menjalani puasa dengan lebih nyaman dan percaya diri tanpa khawatir akan bau mulut.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang.

seks pekerjaan. Aktivitas non formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menaruh perhatian terhadap jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Ya, pendengar, sekitar 45.000 sumur minyak rakyat berpeluang dikelola masyarakat melalui perizinan resmi dengan minyak dibeli Pertamina seharga 80% dari ICP. Nah, pemerintah menyiapkan mandatory etanol bertahap hingga E50 untuk mengurangi impor bensin dengan kebutuhan nasional mencapai 40 juta kiloliter per tahun. Program biodiesel B50 yang berlaku sejak 9 Juli 2026 diklaim menghemat devisa sekitar 170 triliun rupiah dan menyerap 2,1 juta tenaga kerja.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 17 lebih 35 menit, rangkaian religi sore kami hadirkan untuk kaum muslimin dan muslimati Kota Kaimana. Tarhim dan azan maghrib sore ini kami kumandangkan di pukul 17 lebih 54 menit.

Dokter yang hebat. Seorang dokter berpangkat kolonel di suatu negara berprestasi sangat cemerlang. Dengan demikian, ia dipercaya oleh kalangan atas termasuk presidennya untuk merawat kesehatan diri mereka. Setiap hari hidupnya dipenuhi oleh jadwal tugas yang membuat orang lain berdecak kagum. Karena tidak semua dokter mendapat kesempatan berprestasi seperti itu. Hari demi hari dilalui dengan prestasi yang menjulang. Semakin tinggi dan tak terbilang hadiah dan fasilitas hidup yang menggiurkan diterimanya. Begitulah penuh jadwal hidupnya untuk mengurus orang lain. Pergi berhari-hari menemani jenderal ini dan itu. Pergi berminggu-minggu untuk menemani presiden ke luar negeri dan sebagainya. Untuk bertemu muka dengan istri dan anak-anaknya sungguh hal yang langka. Dan keadaan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sampai suatu hari sepulang dari luar negeri, menemani dan merawat pejabat tinggi yang sedang sakit, setibanya di depan rumah, sang dokter melihat tenda terpasang dan kerumunan para kerabat dan tetangganya. Dalam hati sang dokter bertanya, "Ada apa gerangan di rumahku?" Dan begitu keluar dari mobil, ia langsung bergegas masuk menguak kerumunan para tamu yang menyampaikan ucapan bela sungkawa. Setiba di ruang tamu rumahnya, dia melihat terbujur kaku sang istri tercinta. Wanita yang menjadi belahan jiwanya. Wanita yang selama ini ditinggalkannya untuk bepergian menjalankan tugas-tugas untuk merawat dan mempertahankan hidup orang lain. Tapi satu-satunya wanita yang diinginkan dalam hidupnya, saat ini terdiam kaku. Maka tercenunglah sang dokter. Dia bertanya, "Kemana saja aku selama ini? Kapan terakhir aku makan bersamanya? Kapan terakhir kali aku memeriksa kesehatannya? Kapan terakhir kali aku mengucapkan selamat berulang tahun untuknya?" Mudah-mudahan, belum terlambat bagi kita untuk memulai mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, apa yang seharusnya dilakukan untuk membahagiakan pasangan hidup dan diri kita juga. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya. Kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
0: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
0: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
0: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak

0: Matikan saklar aliran listrik. 5. Amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir. 6. Siapkan penampungan air bersih. 7. Waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang.
1: Demikian tips kentongan RRI Kayumanan.

0: Pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Informasi kita di mitigasi bencana Kentongan ya di sore ini, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan hingga tingkat desa. Kepala Negara menilai strategi tersebut menekankan mitigasi yang presisi, terkoordinasi, dan melibatkan masyarakat di wilayah rawan karhutlah. Upaya penanganan perlu diperkuat melalui langkah pencegahan, bukan hanya pemadaman setelah api muncul. Ia juga menekankan pentingnya strategi pencegahan yang dilakukan secara masif dan menyeluruh. Langkah tersebut perlu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada masa mendatang. Sementara Kepala BNPB Suharyanto melaporkan masih terdapat 639,23 ribu hektar lahan yang dalam penanganan di 6 provinsi. Wilayah yang menjadi perhatian utama meliputi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Selain mempercepat pemadaman, Prabowo meminta penguatan personel untuk menjaga kawasan hutan dan menyampaikan keinginan agar jumlah polisi hutan mencapai 70 ribu personel dan meminta dukungan Polri untuk membantu pelatihan. Penguatan pencegahan di tingkat desa diharapkan berjalan beriringan dengan penanganan kebakaran di lapangan. Dan pemerintah menargetkan strategi yang lebih menyeluruh agar kebakaran dapat diantisipasi sejak dini dan resiko meluasnya karhutlah dapat ditekan.
1: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
2: Akbar, keluar bar.
3: Apaan sih, Mak? Bentar, napa? Orang lagi main.
2: Beliung mau ngarah sini, Bang. Keluar, ayo. Akbar!
3: Mama!
4: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan, karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

Saatnya kentongan. Kondisi iklim di Indonesia yang beragam sehingga di Indonesia sering terjadi bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam dan juga faktor manusia. Untuk menyikapi dampak buruk dari berbagai bencana yang terjadi, penting bagi kita untuk memiliki kepekaan sosial terhadap sejumlah risiko bencana yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Masyarakat perlu memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu upaya mitigasi bencana seperti sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk dapat menghadapi berbagai situasi yang timbul akibat bencana yang terjadi. Selain itu, juga diperlukan peran pemangku kepentingan dan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kepekaan sosial terhadap berbagai risiko dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Mari bersama kita menjadi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap bencana. RRI Radio Tanggap Bencana.

yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat kemarau? 1. Hemat menggunakan air. 2. Minum air putih yang cukup supaya selalu terhidrasi. 3. Manfaatkan hujan yang turun untuk menampung air. 4. Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran.
0: Demikian tips kentongan

Masih dengan informasi kita di mitigasi bencana Kentongan untuk sore ini, pendengar. Masih dengan informasi seputar Karhutla Kalimantan jadi pengingat pentingnya mitigasi bencana. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan menjadi pengingat pentingnya upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Hal tersebut mengemuka dalam program Ngupi Pagi.

0: Eko Saputra yang bergabung melalui mengatakan bahwa karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sementara itu Nur Hayati juga menyampaikan bahwa menilai edukasi mitigasi bencana perlu terus dilakukan kepada masyarakat sejak usia dini. Nah, Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional juga harus menjadi momentum untuk memperkuat budaya sadar bencana di tengah masyarakat.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
1: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
0: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung jumpa kita di program Kaimana Siang dan Sore. Saya Miki pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Topik kali ini kita akan berbicara tentang megalomania. Anda akan bertanya, apakah itu megalomania? Ini adalah sebuah keyakinan dalam diri seseorang bahwa ia memiliki kebesaran, keagungan, atau kekuasaan yang luar biasa. Di pembicaraan lalu, saya pernah menyinggung arti megalomania ini. Nah, keyakinan ini tidak hanya ditunjukkan dengan sikap sombong, tetapi juga ini merupakan bagian dari gangguan kejiwaan. Orang dengan megalomania, dia merasa yakin bahwa dia itu sangat cerdas dibandingkan dengan orang lain. Dia itu kaya, padahal sebenarnya biasa-biasa aja. Ya. Kemudian dia memiliki kekuatan. Saya ini orangnya hebat loh. Ya. Coba kamu mau taruhan lari sama saya. Kamu bisa larinya paling 1 kilo, saya 5 kilo loh. Selesai lari, terus pingsan. Nah, pendengar, keyakinan seperti ini disebut juga waham. Nah, waham adalah sesuatu tidak dapat diubah secara logis. Seringkali pendapat yang dikatakan oleh seseorang, ya, atau keyakinan seorang yang tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi dipertahankan. Ini yang disebut waham, ya. Dan ini ada di orang-orang megalomania. Dalam hubungan antar pasangan, ada juga pasangan yang tanpa disadari mempunyai megalomania. Mungkin pendengar pernah mendengar ya, istri, ikatan suami, takut istri. Karena istrinya apa? Selalu merasa sangat, ya. Dia sangat cerdas, ya. Dia memiliki kekuatan untuk melakukan ini dan itu. Dan semua dia serba super. Dan melalui kesempatan ini, sebagai pasangan Anda pun perlu saling memperhatikan tentang sikap dan perilaku pasangan Anda. Bagaimana caranya? Ikuti pembicaraan kami selanjutnya. Pendengar, berbagai kondisi yang dapat memicu megalomania. Megalomania umumnya merupakan gejala dari gangguan kejiwaan. Saya sudah katakan hal ini pada awal perjumpaan kami. Dan berikut ini adalah beberapa jenis gangguan jiwa yang bisa menimbulkan megalomania. Yang pertama, skizofrenia. Ini adalah gangguan kejiwaan yang benar-benar kronis, yang menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan untuk membedakan mana yang nyata dan tidak. Skizofrenia ini dapat menyebabkan beberapa gejala seperti halusinasi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Dikatakan tadi bahwa ini gangguan kejiwaan yang sangat kronis. Kemudian yang kedua, gangguan bipolar. Ini adalah gangguan kejiwaan yang menyebabkan penderitanya mengalami perubahan emosi secara drastis. Orang dengan gangguan bipolar biasanya dapat mengalami dua fase utama, yaitu mania, sangat senang, dan depresi, sangat terpuruk. Jadi kadang-kadang dia sangat senang, nggak ada hujan, nggak ada angin, ya. Mungkin sedang berhayal atau ya berpikir tentang sesuatu yang terlalu berlebih-lebihan sehingga menjadi sangat senang. Tapi tiba-tiba merasa sangat terpuruk. Waduh, saya ini gimana ya? Rasanya saya tidak berarti. Semua itu tak ada arti bagiku. Orang-orang meninggalkan aku. Depresi. Sangat terpuruk. Kemudian yang ketiga adalah demensia. Ini adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Dan pendengar, kondisi ini bisa berdampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, sehingga penderitanya dalam aktivitas sehari-hari dapat menimbulkan paranoid. Dia selalu curiga bahwa ada orang yang akan menyakitinya, atau meracuninya, atau ingin membunuhnya, yaitu bagian dari menyakit tadi. Ini demensia. Kemudian yang berikut, delirium. Ini perubahan yang mendadak pada otak yang menyebabkan penderitanya mengalami kebingungan yang parah. Apa-apa bingung, suka bingung. Sedikit saja, misalnya Anda ajak jalan, terus ditinggal sebentar dia bingung. Tadi saya kemana ya? Jalan kemana ya? Kenapa saya begini ya? Apakah saya salah? Bingung? Ya. Kemudian penurunan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Atau terkadang perubahan persepsi berupa megalomania. Delirium ini biasanya disebabkan oleh infeksi berat dan keracunan alkohol. Jadi orang-orang yang suka mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, atau dia mempunyai infeksi-infeksi tertentu, seperti mungkin ya ada infeksi di otak atau mengalami infeksi di tempat tertentu yang agak lama penyembuhannya. Nah, dia akan mengalami kebingungan. Lalu dia mulai berpikir tentang tadi persepsi-persepsi yang, waduh, sebenarnya ada orang yang ingin menyakiti saya, menyusahkan saya, padahal sebenarnya nggak ada, gitu ya. Nah, yang kelima, tadi saya sudah singgung, gangguan waham. Yang dimaksudkan dengan waham adalah suatu yang tidak dapat diubah secara logis. Pendengar, kadang-kadang kami tidak sadar, entah sebagai pria ataupun wanita, kami mungkin saja mengalami gangguan-gangguan emosi, gangguan-gangguan kejiwaan seperti tadi saya jelaskan. Skizofrenia, ini parah ya. Gangguan bipolar, demensia, delirium, dan gangguan waham tadi. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Pendengar, masih bersama dengan saya Adriana Usmani. Kami selalu membicarakan hal-hal yang mungkin saja akan mempengaruhi hubungan Anda dengan pasangan, seperti topik kali ini, megalomania. Sehingga kami berharap ikuti pembicaraan-pembicaraan kami terhadap topik-topik yang sangat menarik. Manusia modern saat ini banyak sekali mengalami gangguan-gangguan emosional. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah, Anda dapat menghubungi kami di 0813-315-711, 811 atau 0878-790-58229. Berikut ini ada beberapa cara pengobatan bagi penderita megalomania. Megalomania ini bisa sembuh apabila penyakit jiwa yang menyebabkannya teratasi. Secara umum ada beberapa jenis pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi gejala megalomania ini. Yang pertama adalah obat-obatan. Pemberian obat secara rutin setelah melalui proses pemeriksaan, mungkin juga ada tes psikologi dan sejenisnya seperti itu, maka dokter akan menyarankan obat apa yang baik untuk menenangkan emosi Anda. Ya. Kemudian ada psikoterapi, bertujuan untuk mengubah pemikiran yang tidak masuk di akal menjadi lebih masuk akal dan bisa dipertahankan. Dengan kata lain, pemikiran-pemikiran yang logis. Namun, terapi seperti ini harus tetap dibarengi dengan pemberian obat-obatan tertentu agar berimbang. Kemudian, nah ini ya, ini agak sedikit strik gitu ya. Perawatan di rumah sakit jiwa. Gangguan kejiwaan yang menyebabkan megalomania bisa sampai pada tahap yang parah. Megalomania tidak boleh dianggap sepele, karena kondisi ini bisa saja tidak disadari sebagai gangguan jiwa, sehingga membuat penderitanya tidak disukai dan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Dan ditambah lagi, orang yang mengalami gangguan megalomania ini biasanya tidak sadar, sehingga ia membutuhkan pertolongan seorang dokter. Nah, sebelum dia ditolong oleh dokter sebagai pasangan, Anda dapat menolongnya dengan memberikan masukan-masukan. Misalnya, Bu atau Pak, saya melihat ada beberapa gejala seperti ini. Dari mana kamu tahu? Ya, saya mendengar di siaran radio. Ya, untuk itu mungkin kita perlu cek, mungkin kita perlu konsultasi dengan counselor, atau kita pergi ke psikolog. Anda akan ditolong sebelum makin parah, sehingga Anda perlu mengajak dia dengan cara yang baik, dengan cara agar dia tidak merasa bahwa kamu sedang menjustifikasi saya mengalami gangguan jiwa. Karena orang awam atau juga banyak orang berpikir kalau dibilang gangguan kejiwaan berarti gila, padahal tidak. Itu dalam perilaku. Dan saya berharap melalui program ini kita diberikan masukan yang baik dan penting tentunya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813 15711 811, email membangun keluarga 0919@gmail.com atau 0813-1084-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Pendengar, jika Anda mempunyai masalah, mungkin hubungan Anda dengan pasangan kurang baik, atau mengalami banyak kesulitan, sulit berkomunikasi, dan kadang-kadang selalu berbeda pendapat. Seringkali menimbulkan masalah-masalah yang baru, padahal pemicunya hal-hal yang kecil saja. Mungkin soal makan atau kritikan dari pasangan untuk kebaikan, Anda merasa bahwa itu sesuatu bentuk Anda, sehingga terjadi masalah-masalah yang berkelanjutan. Hubungi kami di 0813-315-711-811 atau 0878-790-58229. Itu adalah nomor WhatsApp. Dan pendengar, ada banyak orang, entah suami atau istri, seperti saya katakan tadi, seringkali tidak menyadari bahwa mungkin saya mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental karena tekanan yang saya hadapi yang sebelumnya tidak pernah saya duga. Misalnya saja seperti saya katakan, tekanan soal karakter pasangan yang sulit dipahami. Masalah ekonomi, keluarga yang terus-menerus membuat stres dan masih banyak lagi. Akibat tekanan, maka terjadilah perubahan perilaku yang dimulai dengan cara berpikir. Mungkin saja akibat sering diremehkan, maka perilaku salah satu di antaranya menjadi megalomania. Karena sering dilecehkan, wah, gak bisa, kalau gitu saya harus menunjukkan siapa saya. Ada contoh ya tentang megalomania ini. Beberapa waktu yang lalu ada kasus dari Dwi Hartanto, seorang mahasiswa S3 di Technische Universiteit Delft di negeri Belanda. Dia disebut-sebut sebagai penerus Habibie karena prestasinya di bidang aeronautika. Dan akhirnya Dwi mengaku telah berbohong atas prestasi-prestasinya itu. Pendengar, perilaku berbohong sendiri adalah sesuatu yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, karena terkait dengan keinginan untuk mendapat pengakuan yang lebih, dan ini disebut megalomania. Dengan demikian, setiap pasangan perlu membangun rasa saling menghormati, komunikasi yang terbuka dan jujur, serta selalu berusaha untuk mendukung dalam setiap situasi sehingga tidak menimbulkan arogansi yang berlebihan. Saling mendukung dalam hal ini, kalau Anda saling mencintai, sudah pasti menjadi pasangan akan mencintai satu dengan yang lain. Anda harus rela diberikan masukan. Jangan melihat sebagai, wah saya ini terus-terusan dikritik, lama-lama gila juga gua. Jangan seperti itu. Terima itu sebagai sebuah masukan yang positif, sehingga komunikasi yang intens, komunikasi yang terbuka, yang jujur, yang santun, tentu akan membuat hubungan di antara pasangan dalam menerima masukan-masukan itu dilihat sebagai sesuatu yang betul-betul positif untuk membangun hubungan yang lebih baik. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau WhatsApp 0878-790-58229. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Pendengar, berikut ada 5 tanda impostor sindrom yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, merasa seperti penipu. Nah, orang yang mengalami impostor sindrom sering merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan yang telah diraihnya. Mereka merasa seolah-olah hanya beruntung atau orang lain salah menilai kemampuan mereka. Kedua, mengaitkan kesuksesan dengan faktor eksternal. Nah, alih-alih mengakui kemampuan diri sendiri, orang dengan impostor sindrom cenderung mengaitkan kesuksesan mereka dengan faktor eksternal seperti keberuntungan, waktu yang tepat, atau bantuan orang lain. Mereka merasa bahwa jika bukan karena faktor-faktor tersebut, mereka tidak akan berhasil. Ketiga, takut akan kegagalan. Orang yang mengalami impostor sindrom memiliki ketakutan yang besar akan kegagalan. Mereka khawatir orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak kompeten seperti yang dipikirkan. Ketakutan ini bisa membuat mereka menjadi sangat perfeksionis atau bahkan menghindari tantangan baru. Keempat, meremehkan diri sendiri. Orang dengan impostor sindrom seringkali meremehkan diri sendiri dan pencapaian mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlalu istimewa atau orang lain juga bisa melakukannya. Mereka sulit untuk mengakui dan merayakan keberhasilan diri sendiri. Kelima, tidak nyaman menerima pujian. Karena merasa tidak pantas, orang yang mengalami impostor sindrom seringkali merasa tidak nyaman saat menerima pujian. Mereka mungkin merasa pujian tersebut tidak tulus atau orang yang memuji mereka tidak mengetahui yang sebenarnya tentang mereka. Impostor sindrom adalah kondisi psikologis yang umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang berprestasi tinggi. Jika Anda merasa mengalami tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk mencari bantuan.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945, hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat Indonesia.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, topik kali ini kita akan berbicara tentang perubahan sikap. Apakah sikap itu berbeda dengan sikap? Nah, mari kita simak pembicaraan ini. Pendengar, seiring berjalannya waktu, kita akan mengalami perubahan demi perubahan. Setiap manusia pun pasti menjalani sebuah proses kehidupannya masing-masing. Tapi apa jadinya jika orang yang kita cintai mendadak berubah? Seseorang yang tadinya begitu kita kenal dengan baik, tiba-tiba menjadi orang yang sangat asing. Jika diamati saat ini, begitu banyak pernikahan yang hancur karena pasangan, entah suami atau istri, telah berubah, baik secara emosi, sikap, dan tanggung jawabnya. Saya sering bertanya, apakah ini sebuah tren di zaman ini? Atau gaya hidup yang berubah karena terjadi perubahan dalam pola berpikir yang melanda pasangan dan kehidupan pernikahan? Apakah para suami dengan mudah dan tega berpindah ke lain hati? Dan jika ditanya, maka terjadilah saling tuduh, saling menyalahkan, lalu saling menyakiti. Tetapi ada juga sebaliknya. Katanya, lebih baik berpisah, dan dengan perpisahan itu hubungan makin menjadi baik. Ini sesuatu yang aneh, bukan? Sehingga pendengar, kita perlu menyadari ada faktor yang merupakan hambatan untuk pasangan mencintai dan mengasihi secara utuh. Kadang pasangan katanya saling mencintai, saling mengasihi, tetapi tergantung kepentingan masing-masing. Dengan kata lain, sebagai imbalan atas pengabdian saya. Nah, saya kan sudah mengabdi sebagai suami. Cari nafkah, bisa beli rumah 3, mobil 5, waduh. Saya kan sudah mengabdi jadi istri. Kemana-mana kan kamu nenteng saya. Ya toh, kamu bangga sama saya karena saya cantik. Bukankah itu pengabdian? Atau, saya kan udah masak. Saya udah gedein anak. Apalagi yang kamu tuntut? Gitu ya. Jadi, pasangan yang mencintai ini akhirnya berbicara tentang imbalan. Jadi dalam hal ini terjadi hubungan berdasarkan imbalan, ya. Kamu kasih apa, saya juga kasih apa. Bukankah apa yang kita dapat bersama ini adalah pengabdian, pengorbanan? Pendengar, faktor lain adalah mengasihi dan mencintai itu berdasarkan mood. Sebagaimana kita sadari bahwa perasaan itu selalu tidak stabil, itu sebabnya banyak pasangan saat ini mengalami kesukaran untuk tetap mempertahankan rasa cinta dan tetap mengasihi di tengah-tengah berbagai tekanan. Karena apa? Karena yaitu terjadi kepentingan-kepentingan tertentu yang mengatasnamakan pengabdian dan pengorbanan. Padahal dalam relasi berhubungan, dalam relasi suami istri, dalam relasi sebagai pasangan, ada hal-hal yang terpaksa dalam tanda petik harus dilakukan sebagai bentuk cinta kasih Anda kepada pasangan tanpa imbalan. Kalau sekarang kan enggak. Lu punya apa, gua punya apa. Kalau lu masih ganteng, oke lah. Tapi kalau lu udah tua, enggak lah. Udah enggak ada apa yang dibandingkan. Atau oke lah, biar kamu tua gak apa-apa, yang penting punya duit banyak. Saya sebagai istri bisa begini dan begini. Atau sebaliknya. Okay, selama kamu masih cantik, masih langsing, masih bolehlah dibanggakan. Saya cukup bangga. Tapi kalau kamu udah gendut, udah glembier-glembier, rambut sudah mulai memutih, kalau diwarnain juga rada aneh, nggak usah deh. Mungkin saya harus cari orang lain untuk menjadi pendamping, walaupun sifatnya sementara. Ini pengabdian macam apa? Selanjutnya pendengar, perubahan sikap. Karena ada faktor lain, para pasangan muda berubah arah dan haluan. Saat seorang, salah satu dari pasangan mulai memberikan perhatian kepada Bill, pria idaman lain, atau Will, wanita idaman lain, maka secara otomatis cinta kasih mereka secara perlahan namun pasti akan berangsur-angsur pudar. Ini perubahan sikap. Selain itu ada faktor lain, bosan. Karena tidak ada hal baru lagi. Padahal yang membuat hubungan menarik itu aktivitas bersama dan mempunyai kejutan-kejutan. Berikut, tidak ada hubungan timbal balik, tadi saya katakan di atas. Ada pemberian dan penerimaan. Tapi kalau datar-datar saja, ya seperti temenan aja. Kita udah lama menikah kok, sekarang udah gak ada rasa. Yang ada kayak kakak adik aja. Emang suami istri bisa jadi kakak adik? Bagaimana itu? Emang kakak adik melakukan hubungan intimasi? Jadi apa? Hubungan itu menjadi tawar. Kemudian tidak melihat ada masa depan. Terkadang pasangan yang merasa tidak ada masa depan karena tidak ada restu atau tidak ada visi dan misi yang akan berubah. Orang menikah, orang bersama, pasti dia mempunyai visi. Untuk melakukan visi itu, dia harus menjalankan misinya. Gitu ya. Nggak mungkin lah hanya satu orang aja membanting tulang, gitu ya. Harus seimbang. Mungkin sejak awal sudah dibagikan. Sebagai suami, Anda bertanggung jawab terhadap kebutuhan kami sehari-hari. Sebagai istri, saya bertanggung jawab atas pola asuh anak-anak, kenyamanan rumah tangga, atau mari kita berdua melakukannya bersama. Kebiasaan buruk pasangan tidak sebanding dengan kebaikan pasangan. Pendengar, manusia itu memiliki karakter-karakter berbeda untuk saling bertoleransi. Jika kebiasaan buruk lebih banyak dari kebiasaan baik, maka pasangan tentu merasa tidak senang, sehingga dia akan mulai berubah sikapnya. Setelah menjalin hubungan, ternyata ada rasa tidak nyaman dan ternyata lebih menyenangkan untuk menjadi teman daripada pasangan, suami istri. Jadi ya itu, mari kita bicara jujur aja. Saya tuh udah gak merasa apa-apa sama kamu loh. Kita jadi teman aja ya, tadi dikatakan kan. Jadi saya boleh dong lebih leluasa mencari orang yang lebih excited, yang lebih memberikan saya semangat. Waduh, perubahan sikap. Kemudian yang lain, pasangan yang berubah bisa saja terjadi. Entah Anda sebagai suami atau Anda sebagai istri, Anda lah yang dulu berubah. Tadinya Anda penuh dengan rasa hormat, tadinya Anda begitu menghargai komitmen, tadinya Anda begitu menghargai kontribusi yang diberikan oleh suami ataupun istri, sekarang biasa aja deh. Nah itu kan kewajiban. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-1571-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com, atau 0813-1084-1111. 0811-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

stop loving you. Pendengar, apa yang perlu kita sadari? Mengapa terjadi perubahan di antara pasangan, entah suami atau istri? Hal ini dikarenakan terjadi perubahan sudut pandangan antara sang suami ataupun istri, pria dan wanita. Perlu dipahami bahwa pria secara umum lebih membutuhkan kestabilan dalam sebuah hubungan setelah memiliki pendamping. Kenapa? Karena ia dapat lebih fokus tanpa memusingkan lagi urusan-urusan yang perintil-perintil. Artinya, dia sudah tahu bahwa sudah ada pasangannya, bahwa masing-masing sudah tahu fungsi dan tanggung jawab. Bagi pria, kedamaian dan kebahagiaan itu menjadi unsur yang sangat penting. Itu bagi pria. Sementara bagi wanita, ia membutuhkan perhatian yang konsisten. Ketika pada saat istilahnya PDKT, sedang pendekatan, para pria secara umumnya melakukan banyak hal yang diharapkan oleh wanita. Dicemburui, dirayu, diajak kencan, dipuji. Dunia itu hanya dia aja, satu-satunya wanita ini. Tetapi setelah menjalin hubungan, setelah masuk dalam kehidupan pernikahan, hal tersebut untuk wanita tetap menjadi ekspektasi. Ya. Tetapi pria tidak lagi. Karena dia sudah merasa bahwa ya sudah aman. Saya sudah punya pasangan, dia akan melakukan bagian. Dia merasa bahwa pasangan yang ada di sisinya, yang telah dia pilih, tentu akan selalu memberikan rasa aman. Padahal 5, 10 tahun, bahkan mungkin sebelumnya, dalam waktu yang singkat, terjadi perubahan sikap. Dan menurut Lovable Lady, saat masa pendekatan, pria akan menampilkan begitu banyak sisi yang terbaiknya. Setelah berpacaran dan menikah, pria akan menjadi biasa saja. Dia apa adanya, bahkan lebih banyak memperlihatkan kekurangan dirinya. Namun hal ini bisa juga bagi wanita. Tetapi kadang-kadang wanita lebih mudah menyimpan siapa dirinya sebenarnya. Jadi hal-hal yang buruk itu dia berusaha meminimalisir di hadapan pasangannya. Sementara pria enggak. Kalau kebiasaannya mandi terus lempar handuk, terus minum kopi, terus taruh di mana, pergi begitu saja, kadang-kadang pelupa, itu biasa aja. Karena dia merasa dia sudah tidak perlu lagi berpura-pura, ini loh saya apa adanya. Sementara wanita enggak. Dia berusaha dalam 2-3 tahun pertama menampilkan hal-hal yang sangat baik. Tapi bisa saja di atas itu, ternyata sebagai suami Anda tidak menduga, ternyata dia wanita yang sangat egois. Ya. Menurut psikiater Herval Hendricks yang menulis buku Getting the Love You Want, saat bersama, khususnya setelah tinggal bersama, kekurangan diri akan lebih terlihat. Sehingga pasangan akan terlihat berbeda. Seperti saya katakan tadi, tidak seindah saat masih berada di awal-awal pernikahan. Saat itulah pengertian dibutuhkan agar rasa cinta semakin kuat dan tidak memudar. Ketika menjalin hubungan, semakin lama, maka pasangan akan semakin berani menunjukkan siapa dirinya dan seluruh sisi dirinya. Inilah yang membuat pasangan bertanya-tanya, apakah pasangan saya telah berubah? Kita perlu menyadari bahwa dalam realita, kita perlu proses panjang sebagai pasangan untuk saling mengenal lebih dalam. Jadi ketika ada pasangan yang berantem, ketika pasangan ada yang marah-marahan, itu untuk lebih mengenal lebih dalam. Asal tidak mempunyai tujuan, kalau ini tidak diselesaikan kita pisah aja. Karena ketika Anda saling untuk berkomitmen menjalin hubungan yang langgeng, setiap pihak harus terus berkomunikasi dan saling mengerti satu
dengan yang lain. Sayangnya pendengar, ada banyak pasangan yang terjebak untuk memutuskan terlalu cepat menikah sebelum melihat sisi lain pasangannya, sehingga baru akan mempertanyakan perubahan diri pasangan setelah berpacaran atau sudah masuk di rumah nikah. Nah, untuk menghindari kondisi dan faktor yang sudah diutarakan tadi, maka pasangan perlu menyadari

bukan seorang pembantu yang telah mengabdikan dirinya untuk keberlangsungan keluarga, tetapi ia adalah penolong yang setia, sabar, berdedikasi untuk memberikan seluruh hidupnya bagi suami dan anak-anaknya. Demikian juga, suami bukan hamba uang yang harus banting tulang tanpa mengenal waktu. Lah kalau nggak dapat-dapat, ya terpaksalah saya korupsi dikit-dikit demi menyenangkan. Mulai dikit-dikit, lama-lama korupsi banyak. Karena apa? Pasti pasangannya akan bangga, wah suami saya lebih hebat dari suaminya. Dia baru saja beli rumah baru, mobil baru. Padahal dia nggak ngerti bahwa pendapatannya tidak memungkinkan untuk memilih

0: tidak stabil. Akankah para pasangan sulit untuk mempertahankan komitmen yang diikrarkan? Atau perlu disadari bahwa rasa cinta perlu makin bertumbuh lebih seiring dengan hadirnya anak-anak. Pernikahan yang telah mengalami dinamika makin kuat dan berakar dan makin berkembang dengan baik, sekalipun terjadi berbagai perubahan fisik dan tekanan di dalam menjalani tahun-tahun pernikahan. Jadi pendengar, sikap tidak akan berubah ketika Anda menyadari bahwa memang ada perubahan yang terjadi dalam diri setiap orang seiring dengan berjalannya waktu. Apakah itu membuat kita akan berpisah? Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

Pendengar, jika terlihat ada perubahan, apa yang harus dilakukan jika pasangan Anda berubah? Pasangan Anda yang tadinya begitu penyabar kini jadi suka uring-uringan. Jika sebelumnya ia orang yang selalu bisa mendengar curahan hati, kini seringkali ia cuek terhadap Anda. Pasti rasa terkejut akan dirasakan. Terkadang sebagai pasangan malah ikut terbawa emosi dengan perubahan negatif dari orang yang selama ini kita cintai. Untuk itu mari kita berpikir positif dan menjaga hubungan baik dengan pasangan, walaupun tidak mudah. Untuk itu, yang pertama, cari tahu penyebabnya. Menerima perubahan pasangan terkadang tidaklah mudah, apalagi jika sikapnya telah berubah 180 derajat. Namun, sebagai pasangan, perlu untuk tetap berpikir jernih dan positif. Pendengar, segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Dengan mencari tahu penyebabnya, setidaknya Anda sebagai pasangan bisa bersikap maklum. Lalu Anda mulai menyesuaikan sikap dengan lebih mudah. Jika terasa sulit untuk mencari tahu penyebabnya, mengapa pasangan saya berubah? Tidak menutup kemungkinan untuk Anda langsung bertanya kepadanya. Cari waktu yang tepat untuk berbicara. Hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran selama ini, katakan kepada pasangan Anda bahwa selama ini saya merasa tidak nyaman. Mengapa kamu bersikap seperti itu? Dan tentunya ada cara berkomunikasi dengan baik. Jangan mau berdiskusi, mau mencari tahu, tetapi mengeluarkan kalimat-kalimat yang menuduh. Yang kedua, ungkapkan perasaan Anda ketika pasangan berubah. Hubungan pasti jadi terasa tidak nyaman. Anda pasti bertanya-tanya, mengapa dia berubah? Jika ini berlarut-larut, tidak baik untuk kesehatan psikologis Anda tentunya. Sehingga, ungkapkanlah perasaan Anda secara langsung. Tanyakanlah dengan baik dan tenang. Andalah yang lebih tahu siapa pasangan Anda, bagaimana karakternya. Sekali lagi, hindari sikap menuduh. Hindari diam seribu bahasa. Itu tidak menyelesaikan perubahan. Karena bagaimanapun, di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar sempurna. Dan yang terakhir, bercerminlah pada diri sendiri. Jangan hanya Anda mengira bahwa pasangan saya berubah. Jangan hanya Anda mengira bahwa dia aja berubah, saya biasa-biasa saja. Jangan-jangan dia berubah karena Anda berubah. Seringkali kita tidak sadar kalau sebenarnya kita juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Apalagi kalau kita menjalani setumpuk kesibukan setiap hari. Bukankah hal yang wajar jika setiap orang berubah? Jika Anda berubah, maka pasangan Anda ikut berubah. Sudah saatnya bicarakan hal ini dengan pasangan. Ungkapkan apa yang sebenarnya. Tanyakanlah dengan baik. Diskusi sangat penting, tapi diskusi yang membuat romantisme itu kembali untuk membuat suasana menjadi lebih dalam Anda mencintainya. Saya berharap melalui program ini, jika terjadi perubahan sikap pada pasangan, jangan terburu-buru Anda bersikap atau berasumsi yang buruk terhadapnya. Jangan-jangan saya yang berubah. Saya Adriana Usmani, dalam pesan hari ini, kami berharap dalam membangun keluarga, Anda terus melakukan yang terbaik, mengevaluasi diri, dan hindari sifat egois. Pesan hari ini untuk membangun keluarga memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Kita jumpa di lain kesempatan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Pernahkah Anda berpikir mengapa produk yang Anda beli aman? Mengapa charger ponsel Anda bisa pas di stop kontak? Mengapa informasi di kemasan makanan bisa Anda percaya? Jawabannya adalah standar. Setiap tanggal 14 Oktober, dunia memperingati Hari Standar Sedunia, sebuah momen untuk menghargai ribuan ahli di seluruh dunia yang bekerja keras menyusun standar internasional. Standar seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI, bukan sekedar aturan. Standar adalah komitmen untuk menjaga produk dan layanan agar aman bagi Anda dan keluarga, memastikan Anda mendapatkan yang terbaik, membuat teknologi dan sistem berjalan lancar, membantu kita membangun masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan. Standar menghubungkan kita, memfasilitasi perdagangan global, dan memungkinkan inovasi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik kenyamanan dan kepercayaan yang kita nikmati setiap hari. Mari kita dukung penerapan standar, jadilah konsumen cerdas yang peduli terhadap mutu dan keselamatan. Selamat Hari Standar Sedunia. Mari bersama-sama wujudkan dunia yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan melalui standar.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Saudara pendengar dimanapun berada dan di seluruh tanah air, inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz, menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari Rabu pagi tanggal 14 Oktober 2026. Senang sekali dari meja siar saya Seliwayor hadir untuk menemani Anda di perjalanan lintas Kaimana pagi. Kembali dari Jalan Utara Mayurmana Dalam, tepatnya di Kompleks Perumahan DPRD Kaimana, Program 1 RRI Kaimana mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz untuk menemani pendengar di sepanjang hari ini. Mulai pagi ini, siang, sore, bahkan di malam hari nanti. Kita berada tepat di pukul 5 pagi, lebihnya 6 menit waktu Indonesia Timur. Semoga pagi hari ini Anda yang sudah pada bangun, sudah pada menikmati hari baru, Anda bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, dan juga menikmati hari baru dengan penuh semangat, meskipun masih di tengah kondisi cuaca, udaranya masih tetap kabur karena kabut asap yang masih menyelimuti seluruh wilayah Kabupaten Kaimana dan sekitarnya. Pendengar, kami akan awali perjalanan kita pagi ini dengan segmen acara Mutiara Pagi. Pagi hari ini kami akan hadirkan renungan pagi dan juga lagu-lagu rohani ya, Mutiara Pagi untuk edisi 14 Oktober. Kami persembahkan Mutiara Pagi Kristiani, lagu-lagu rohani dan juga renungan pagi untuk membekali, untuk memberkati perjalanan kita bersama di pagi hari ini. Sebelum berbagai aktivitas kerja nantinya saudara lakukan, saudara kerjakan sesuai dengan profesi Anda. Pendengar yang nantinya akan keluar dari rumah untuk beraktivitas di luar rumah, ataukah yang tetap di rumah dengan rutinitas harian di rumah, semoga saja nanti akan berjalan dengan lancar. Setelah kita semua dibekali, kita semua mendengarkan renungan pagi dan juga menikmati sajian lagu-lagu rohani yang akan hadir ke ruang dengar saudara. Pendengar, setelah lagu-lagu rohani dan juga renungan pagi hadir di Mutiara Pagi, saudara juga akan mengikuti informasi yang kami hadirkan nanti di pukul 6 pagi melalui Warta Berita Daerah. Dan informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan selepas Warta Berita Daerah. Di pukul 7 nanti, saudara akan mengikuti informasi aktual melalui Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Dan nantinya di pukul 8 informasi masih akan hadir untuk Anda serta hiburan, yaitu lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi ringan lainnya. Pendengar, kebersamaan kita di Lintas Kaimana Pagi akan berlanjut hingga nanti di Lintas Kaimana Siang. Saya Seliwayor akan menemani Anda hingga nanti kebersamaan kita di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, langsung saja saya hadirkan lagu-lagu rohani dan juga renungan pagi untuk menemani kita bersama di sepanjang pagi ini. Selamat pagi, selamat mengikuti, Tuhan memberkati.

Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mengawali segala aktivitas kita hari ini, Rabu tanggal 14 Oktober 2026, dengan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan kemampuan diri seseorang itu diketahui dari potensi dan kemampuannya. Pengalaman keberhasilan yang pernah dia alami itu akan menumbuhkan keberanian untuk menghadapi tantangan demi tantangan berikutnya. Ada orang yang berani melangkah karena dia sadar dan dia tahu ada orang yang bisa diandalkan. Seseorang bersedia menghadapi kesulitan demi kesulitan karena dia melihat sesuatu yang lebih berharga di baliknya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak semua keyakinan itu lahir karena kita mampu atau karena keadaan yang mendukung. Ada keyakinan yang tetap bertahan sekalipun kemampuan terbatas dan keadaan tidak pernah menjanjikan apa-apa. Keyakinan seperti inilah yang sedang diperlihatkan oleh Paulus Bapak Ibu untuk ditujukan kepada Timotius, bahwa keteguhan iman tidak ditentukan oleh mudah atau sulitnya keadaan, melainkan oleh siapa yang menjadi dasar kepercayaannya. Bapak Ibu Saudara, Timotius harus melanjutkan pelayanannya di tengah tantangan dan ketertekanan yang dia hadapi. Tantangan dan tekanan yang dia hadapi yaitu berupa tekanan karena Injil. Dia malu, dia takut dalam bersaksi. Ada banyak ajaran-ajaran sesat yang sedang dihadapi oleh jemaat yang sedang dia layani. Begitu juga penolakan-penolakan terhadap kebenaran yang dia beritakan. Karena itulah Paulus menguatkan agar dia tetap teguh dalam pelayanan sekalipun dia harus menghadapi kesulitan. Paulus menguatkan Timotius melalui keyakinan pribadi yang berakar pada pengenalan akan Kristus. Ia tidak kehilangan keyakinan sekalipun dia menderita, sebab ia mengenal siapa yang dia percayai dan yakin bahwa dia sanggup memelihara apa yang telah dipercayakan oleh Allah kepadanya. Paulus menguatkan Timotius bukan menjanjikan bahwa pelayanan itu akan mudah, melainkan dengan menunjukkan bahwa Kristus tetap dapat dipercaya sekalipun pelayanan demi pelayanan membawa penderitaan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita pasti ada tanggung jawab yang tidak selalu mudah untuk dijalankan. Sehari-hari, di tempat kita kerja, di tengah-tengah keluarga kita, dimanapun kita berada Bapak Ibu, ada orang yang harus tetap jujur meskipun mengalami kerugian. Ada orang yang tetap mempertahankan kebenaran meskipun dia harus ditolak. Dan ada orang yang harus terus menjalankan tugasnya meskipun menghadapi banyak tantangan. Dalam keadaan seperti itu, wajar jika seseorang merasa ragu, down, lemah, dan merasa dia tidak berarti apa-apa. Oleh karena itulah Bapak Ibu, jangan menjadikan beratnya tantangan sebagai alasan untuk menyerah sebelum menyelesaikan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita. Paulus sendiri, dia sedang menderita Bapak Ibu, tetapi dia tidak kehilangan keyakinannya. Dari tempat yang sangat sulit, yang sangat gelap, di mana dia menderita, dari sana tetap ada kehidupan. Nah, Paulus sendiri, dia sedang menderita, tetapi dia tidak kehilangan keyakinannya, sebab ia mengenal siapa yang dia percayai. Keyakinan itulah Bapak Ibu
yang harusnya kita tanamkan di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita sebagai orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika tanggung jawab terasa berat, yang kita perlukan bukan selalu perubahan keadaan atau keadaan yang lebih mudah, melainkan marilah kita tetap yakin dan teguh kepada Kristus, agar kita tetap berani melakukan apa yang benar dan setia menjalankan tanggung jawab kita. Keteguhan iman itu tidak tergantung pada mudah dan sulitnya keadaan Bapak Ibu, melainkan pada keyakinan kita yang teguh kepada Kristus dan tetap dapat dipercaya di tengah penderitaan. Tetaplah teguh, tetaplah setia, tetaplah serahkan seluruhnya kepada Tuhan yang memberi hikmat dan kekuatan bagi kita semua. Semoga ayat ini menjadi kekuatan dan dorongan bagi kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Hingga di pagi hari ini, Engkau telah memberikan kami kekuatan, motivasi, dan pertolongan melalui firman-Mu. Tuhan, tanamkanlah keteguhan iman di dalam hati kami, supaya apapun yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami, kami tetap mengarah kepada-Mu dan melakukan segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami hari ini bersama dengan orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Semoga harimu menyenangkan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Sampai detik ini kita hidup karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Sungguh Dia baik dalam hidup kita. Jangan pernah khawatir tentang apapun dalam kehidupan kita. Tuhan menjamin hidup kita. Sebab Dia baik, sungguh baik, teramat baik bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Raja di atas segala Raja. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.

0: kasih untuk kebaikanmu.
1: Sepanjang hidupku kau selalu
0: nyanyikan dari hati kita.
1: Sepanjang hidupku,
0: sebab dia teramat baik bagi kita. Sebab dia terlalu baik bagi kita. Biarlah selagi kita bernafas, kita terus memuliakan nama-Nya. Mari bangkit berdiri, orang-orang tebusan Tuhan. Angkat kedua tangan sekarang di hadapan Tuhan.

berterima kasih bahwa 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan bagi kami sebuah jaminan yang luar biasa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia, Tuhan Yesus, yang memelihara kamu. Kalau burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga di ladang, Tuhan hiasi dengan

Tuhan izinkan kita melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Percayalah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Hari ini kita menang, kita ada, kita hidup, kita masih bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita. Seberapa banyak yang mengalami mujizat dan pertolongan pemeliharaan Tuhan. Kau boleh menambahkan tangan buat Tuhan. Kau boleh bilang syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Kebaikan Tuhan melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya jemaat saja katakan di hadapan Tuhan.

Pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana di manapun berada, khususnya warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya, dan untuk umat Kristiani yang sudah mengikuti segmen acara Mutiara Pagi, kami berharap bisa menjadi berkat untuk Anda di edisi pagi ini. Dan semoga Anda yang sudah pada satukan siaran dengan frekuensi kami bisa menikmati hadirnya berbagai pilihan lagu-lagu bernuansa rohani yang sudah menemani saudara mengawali pagi Anda.

Pendengar setia program Masa Itu Radio Republik Indonesia, Kaimana, selamat pagi untuk Anda yang baru saja menyatukan siaran dengan frekuensi kami 96,3 FM. Pendengar, rasa syukur adalah kunci pembuka pintu rezeki dan ketenangan batin. Di pagi yang cerah ini, meskipun diselimuti dengan kabut asap yang tebal, tanyakan pada diri

sendiri, apakah syukur pertama kita sudah terucap sebelum secangkir kopi atau secangkir teh atau kesibukan dunia menyita pikiran kita. Tetap semangat di hari ini dan semoga apapun yang saudara jalani nanti bisa berjalan dengan lancar di sepanjang hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Saat Anda ingin beraktivitas di luar rumah, tetap pergunakan masker untuk menghindari paparan kabut asap yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, terutama gangguan pada sistem pernafasan kita. Terutama untuk anak-anak Anda, pastikan mereka tetap aman berada di rumah. Baik pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi yang akan kami hadirkan terangkum dalam Warta Berita Daerah. Hadir di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana menyampaikan Warta Berita Daerah edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Dengan fokus berita, Kaimana siap dukung layanan kas keliling BI di wilayah 3T Papua Barat. Atasi dampak kemarau dan karhutla, Pemkab Kaimana distribusikan air bersih dan ajukan pemadaman dari udara. Demikian dua topik berita yang akan kami rangkai dengan berita-berita penting lainnya. Selengkapnya dibacakan oleh Seli Wayor.

Pangkalan TNI Angkatan Laut, Lanal Kaimana menyatakan kesiapan mendukung kelancaran layanan kas keliling Bank Indonesia BI di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T Papua Barat dan sekitarnya yang dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 27 Oktober 2026. Komandan Lanal Kaimana Mayor Laut P. Efraim Pangsendana mengatakan dukungan tersebut merupakan bagian dari sinergi TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah dengan keterbatasan akses. Ia menjelaskan kesiapan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan layanan kas keliling wilayah Kabupaten Kaimana dapat berjalan lancar sesuai rencana. Dalam kegiatan tersebut, dan Kondairal 14 mewakili Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Asopas Kasal dalam pelaksanaan layanan kas keliling di Papua Barat dan sekitarnya. Panitia juga dibentuk di jajaran pangkalan dan pos TNI Angkatan Laut termasuk Lanal Kaimana guna mendukung pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah. Di Kabupaten Kaimana, layanan kas keliling direncanakan menjangkau Distrik Kaimana, Distrik Arguni, dan Pulau Namatota. Sementara itu, lokasi sasaran lainnya di luar Kaimana meliputi Pulau Yelu, Pulau Venue Waisai, Sawon Darek, dan Sorong. Selain menunjang pelayanan kas keliling, keberadaan KRI Gulama 869 juga akan dimanfaatkan untuk menerima kunjungan pelajar melalui kegiatan tersebut. Para pelajar berkesempatan melihat secara langsung kapal perang TNI Angkatan Laut sekaligus mengenal tugas dan peran TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Efraim berharap sinergi antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dapat mendukung kelancaran layanan kas keliling serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan rupiah terutama di wilayah 3T Papua Barat dan sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat di daerah kepulauan dan terpencil diharapkan dapat memperoleh layanan kas yang lebih mudah dijangkau. Berita-berita ini saudara dengarkan dari Radio Republik Indonesia Kaimana. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kaimana memperkuat langkah penanganan dampak musim kemarau yang memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta penurunan kualitas udara akibat kabut asap. Upaya dilakukan melalui distribusi air bersih, pengajuan pemadaman api dari udara hingga usulan hujan buatan. Bupati Kaimana Hasan Ahmad mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menangani kondisi tersebut melalui langkah teknis dan pendekatan spiritual. Upaya spiritual dilakukan dengan memohon ampun serta rahmat Tuhan agar hujan segera turun dan kondisi udara kembali membaik. Selain melalui pendekatan spiritual, Pemkab Kaimana telah memulai distribusi air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau.
Penyaluran air dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kekeringan yang masih berlangsung. Hasan menjelaskan, distribusi air bersih telah dimulai sejak 9 Oktober 2026 lalu. Pemerintah daerah berencana melakukan penyaluran tersebut setiap hari hingga kondisi kekeringan berakhir dan kebutuhan air masyarakat dapat dipenuhi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengupayakan dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui jalur udara. Hasan mengatakan, Pemkab Kaimana telah mengajukan permintaan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Papua Barat untuk merencanakan pemadaman api dari udara. Selain upaya pemadaman, Pemkab Kaimana turut mengusulkan intervensi terhadap awan sebagai bagian dari ikhtiar menghadirkan hujan buatan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kekeringan sekaligus mengurangi risiko kebakaran dan kabut asap. Hasan berharap pengajuan bantuan tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga upaya penanganan karhutla dan dampak kemarau bisa berjalan lebih optimal. Ia juga berharap hujan segera turun agar kondisi udara membaik dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat kembali tercukupi. Pemerintah Kabupaten Kaimana lanjutnya akan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengurangi dampak musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan agar penanganan kebakaran dan kabut asap dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Sekian Warta Berita Daerah, saya Sally Wayor atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas Anda, tetap jaga kondisi kesehatan, jangan lupa tetap pergunakan masker saat saudara berada di luar rumah. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Mendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari erari.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Iya, selamat pagi untuk seluruh warga masyarakat Kota Kaimana, teruntuk Anda yang baru saja menyatukan siaran atau menemukan frekuensi kami 96,3 FM. Dan selamat pagi untuk Anda yang berada di luar wilayah Kota Kaimana yang sedang dengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Untuk warga masyarakat Kaimana yang ada di pesisir hingga yang ada di pegunungan, semoga suasana pagi ini membawa berkah, membawa keberuntungan untuk saudara, bahkan untuk kita semua. Iya, bagaimana dengan kabar saudara di pagi hari ini? Semoga kabar baik untuk semuanya dan semoga semua bangun dengan tubuh yang sehat walafiat. Semoga semangat baru selalu menyertai langkah kita. Dan program 1 RRI Kaimana siap menemani aktivitas pagi Anda dengan deretan lagu-lagu penyemangat pagi, lagu-lagu hiburan, dan pastinya dengan informasi-informasi yang akan menambah semangat saudara di pagi hari ini. Terkait dengan informasi, kami perlu menginformasikan untuk Anda terkait dengan cuaca Kota Kaimana di hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dari BMKG Utarum Kaimana mengabarkan bahwa dari pukul 9 pagi hingga di pukul 12 siang, cuaca distrik Beruai, udara kabur hingga hujan ringan. Kemudian cuaca Kaimana, udara kabur dan hujan ringan. Cuaca Kambrau, udara kabur dan hujan ringan. Cuaca Telukarguni atas, udara kabur. Telukarguni bawah, udara kabur hingga hujan ringan. Teluk Etna, udara kabur. Teluk Yamor, Yamor, udara kabur. Sementara dari pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur, cuaca distrik Beruai, hujan ringan hingga kembali udara kabur. Kaimana, hujan ringan hingga udara kabur. Kambrau, hujan ringan. Telukarguni atas, hujan ringan. Telukarguni bawah, hujan ringan. Teluk Etna, hujan ringan hingga udara kabur. Yamor, hujan ringan hingga udara kabur. Di pukul 21 hingga pukul 00.00, distrik Beruai, udara kabur. Distrik Kaimana, udara kabur. Distrik Kambrau, udara kabur. Distrik Telukarguni atas, udara kabur. Distrik Telukarguni bawah, udara kabur. Teluk Etna, udara kabur. Dan Yamor, udara kabur. Pendengar, informasi cuaca ini berlaku di jam 9 pagi hingga pergantian waktu di pukul 00.00 hingga 00.00. Kita berharap dengan informasi cuaca ini semoga terjadi demikian, terutama hujan di seluruh wilayah yang ada atau seluruh distrik yang ada pada pukul 9 hingga pukul 12 dan juga pukul 15 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sementara suhu udara berkisar antara 21 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Sementara kelembaban udara antara 76 hingga 100%.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam

0: Oke pendengar, kita berpacu dengan waktu ya. Tidak terasa sudah pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, dengan beberapa nomor lagu penyemangat pagi yang telah hadir untuk menemani aktivitas paginya Anda. Selanjutnya program 1 RRI Kaimana akan satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti warta berita di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya penyelamatan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan yang parah menjadi skala prioritas. Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk melihat pelaksanaan Astacita di bidang pendidikan. Arab Saudi memperpanjang masa penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Kesehatan memperkuat 4 strategi kesehatan mata masyarakat melalui screening, penanganan dini, perlindungan penglihatan anak, dan kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan mata, serta mencegah gangguan penglihatan sejak dini. Informasi luar negeri, pemerintah Arab Saudi memperpanjang masa penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh hingga Sabtu 17 Oktober. Keputusan tersebut diambil menyusul eskalasi serangan yang terus dilancarkan milisi kelompok Houthi. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Putri U17 Indonesia resmi lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Garuda Pertiwi Muda berhasil meraih hasil sempurna pada babak kualifikasi di Singapura.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin memastikan penyelamatan warga terdampak karhutla parah menjadi skala prioritas, serta berupaya meningkatkan layanan kesehatan warga yang terpapar kabut asap. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya.
2: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat saat ini difokuskan pada upaya pemadaman secara maksimal dan memastikan keselamatan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di kawasan permukiman warga. Fairit mengatakan pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi kebakaran sekaligus mengidentifikasi titik permukiman terdekat. Apabila api berpotensi menjalar ke kawasan tempat tinggal masyarakat, tim gabungan akan memprioritaskan upaya pemutusan rambatan api agar kebakaran tidak semakin meluas dan membahayakan warga.
1: Saat ini kita tangani dulu, kita tangani bagaimana menangani semaksimalnya, kemudian memastikan keselamatan masyarakat dulu, ya. Tidak, di sini juga kami memantau, tadi maksudnya melihat di lapangan juga harus meninjau, ini mana titik pemukiman terdekat. Apabila ada titik pemukiman terdekat, maka tim akan meng-cut dulu, memotong arus untuk supaya tidak terjadi. Itu yang dulu yang kami laksanakan. Kemudian ya, pelayanan kesehatan dulu, ya, agar benar-benar standby. Nah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macam ya. Mungkin dampak segi ekonomi, ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang, salah satunya juga yang itu ya, saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat, keluhan apa, harapannya apa, nah kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku. Walaupun nanti ada masalah ya kita harus koordinasikan. Jadi kalau saya lebih baik saat ini fokus tangani, jangan sampai menyebar ke pemukiman, kemudian pelayanan untuk kesehatan dulu masyarakat.
2: Selain itu, Pemko Palangkaraya akan berupaya menyerap aspirasi warga secara langsung untuk mengetahui keluhan dan kebutuhan mereka melalui program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyampaikan bahwa APBD perubahan dapat segera digunakan setelah melalui evaluasi gubernur dan memperoleh nomor register. Ia berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung penanganan bencana karhutla yang masih berlangsung, termasuk kebutuhan para relawan di lapangan.
3: APBD kita disahkan setelah turun evaluasi dari gubernur dan mendapatkan nomor register sudah ya, jadi segera digunakan ya untuk kepentingan masyarakat khususnya terkait bencana kita ini. Jadi baik itu untuk relawan yang juga dinanti-nanti, nah itulah supaya dipergunakan secara bijak dan baik ya untuk APBD. Karena sudah ada pos-posnya juga kan, sudah ada pos-posnya, tinggal menunggu ketuk APBD pada hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini sudah bisa digunakan.
2: Mukaromah menekankan agar penggunaan anggaran dilakukan secara bijak dan tepat sasaran sesuai peruntukannya. Dengan anggaran yang telah tersedia, ia berharap dukungan terhadap penanganan bencana di Palangkaraya semakin optimal, sehingga upaya pemadaman, perlindungan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan relawan dapat berjalan lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung dampak karhutla di TN Sebangau dan Pusat Rehabilitas BOSF Nyaru Menteng 2 di Kalimantan Tengah. Untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA dari dampak karhutla, selengkapnya Sabila Indah menyampaikan informasinya.
4: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman Nasional Sebangau Bangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Pondekson Nyarumenteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA ancaman dari karhutla di Kalimantan Tengah. Selain itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa, di antaranya Borneo Orang Utan Survival Pondekson Bos F dan Orang Utan Pondekson Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk mengatasi kendala pasokan listrik di pusat rehabilitasi, termasuk Nyarumenteng, agar fasilitas pendukung seperti sistem penyiraman atau sprinkler dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam guna membantu mengurangi paparan polutan dan menjaga kondisi lingkungan satwa. Terkait kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah pusat bersama para pemangku kepentingan telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan. Upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang mengarah ke zona inti agar kebakaran tidak meluas dan merusak habitat satwa liar, terutama orang utan.
5: Sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan para pecinta satwa yang memiliki pekerjaan-pekerjaan konkret di lapangan semacam Bos F. Di Pangkalan Bun ada OVI ya, OVI, dan di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah sejak awal membuat kesepakatan untuk mengantisipasi karhutla ini terhadap satwa.
4: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menambahkan, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, hingga pemerintah daerah dan relawan. Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
6: Menyelesaikan permasalahan yang ada di karhutla ini ya. Tapi tentunya dampak, bukan masalah karhutla aja ini ya, kebakaran lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami juga selaku Gubernur Tengah sudah membuat kebijakan, bersama dengan wali kota buat Kalimantan Tengah, atau contohnya rumah oksigen, untuk kesehatan, untuk vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
4: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat, antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi karhutla yang kembali mengancam Kalimantan pada 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat hingga penyelamatan satwa dan pelestarian habitatnya. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kebakaran diharapkan dapat ditekan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
1: Selain tadi pemadaman itu di Nyarumenteng 2 ya, tentang apa ini orang utan tadi lah, Nyarumenteng 2. Habis itu kan belum ada listrik, jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Pak Menteri mau apa masih dan meminta kepastian kapan ya, mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
4: Usai melihat kondisi ancaman karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos F Nyarumenteng 2 Palangkaraya, rombongan Menteri Kehutanan RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang mengancam di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, Kupang, dilanjutkan ke Kota Waringin Barat di kawasan Orang Utan Care Center dan Karantina di Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, serta Dops Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Masih pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat semua penerbangan di Kota Palangkaraya dibatalkan karena jarak pandang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Keseluruhan maskapai itu cancel karena memang
8: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak serius terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Sejak Jumat 9 Oktober pekan lalu hingga hari ini, seluruh penerbangan di bandara terbesar di Kalimantan Tengah tersebut dibatalkan akibat kondisi kabut asap. BC Dep Departemen Head Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Andi Wiguna kepada RRI mengatakan pembatalan penerbangan berlangsung selama beberapa hari terakhir hingga hari ini. Andi Wiguna menjelaskan maskapai yang melakukan pembatalan penerbangan yakni Lion Air Group tujuan Jakarta dan Surabaya atau sebaliknya serta Garuda Indonesia dengan rute yang sama. Andi Wiguna menambahkan pada hari ini jarak pandang hanya berkisar di bawah 500 meter dan paling jauh hanya sekitar 700 meter saja sehingga sangat berbahaya bagi penerbangan baik untuk pendaratan maupun keberangkatan.
7: Tapi untuk jarak pandang atau visibility saat ini di bandara itu adalah masih 200 meter, jadi masih sangat minim lah untuk dilakukan penerbangan. Kemungkinan pasti tidak akan dilakukan ada penerbangan dalam artian kemungkinan cancel seperti kemarin itu cancel semua sampai dengan malam ya Garuda juga. Karena memang jarak pandang sangat menentukan sekali untuk dilakukan penerbangan dan sejak untuk cancel hampir keseluruhan maskapai itu cancel karena memang jarak pandangnya memang tidak menentu.
8: Sementara itu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus mengalami pembatalan akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu operasional penerbangan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus mengupayakan agar pelayanan transportasi udara tetap maksimal di tengah kondisi kabut asap yang terjadi. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait terus dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan transportasi meskipun kondisi di lapangan masih menghadapi kendala akibat karhutlah.
7: 3 hari yang memang mengalami gangguan cukup signifikan. Bahwa pesawat cancel. Kemudian ada beberapa yang di cancel, ada beberapa yang delay. Pada saat itu tinggi kondisi terpalit jarak pandang itu hanya di angka 200 sampai dengan 400 meter sehingga tidak memungkinkan pesawat melakukan pendaratan. Tapi intinya, nah kita terus berupaya walaupun di tengah kondisi kabut akibat kebakaran hutan dan lahan, kita senantiasa berupaya agar moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah terus bisa melayani agar bisa menghubungkan antar wilayah satu dengan wilayah lain.
8: Meskipun terjadi pembatalan penerbangan dalam 5 hari ini, pihak Bandara Cilikriwut memastikan bahwa aktivitas di bandara tidak lumpuh total karena semua berjalan seperti hari biasa, termasuk penjualan tiket maskapai serta para pegawai bekerja secara normal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk melihat pelaksanaan Astacita di bidang pendidikan. Salah satunya program Sekolah Rakyat di Surabaya. Informasi selengkapnya disampaikan Munisa Febrianti.
9: Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di Surabaya, Sekolah Rakyat Integrasi 2 yang berlokasi di Jalan Gedung Coek, Kecamatan Bula, menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama. Siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan asrama. Bagi Nawang Wulansari Julianti, siswa kelas 11 tinggal di asrama awalnya menjadi tantangan. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa dan merasakan kebersamaan dengan teman-temannya.
10: Pertama-tama itu rasanya itu kayak takut karena kan tinggal berasrama, nggak pernah berasrama. Kalau udah adaptasi dan mulai terbiasa sekali tinggal di asrama. Suka karena kalau kita tinggal di asrama kan kita banyak nih temannya, jadi kita nggak akan merasa sendirian.
9: Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi siswa dalam menjalani pendidikan berasrama. Pihak sekolah pun menekankan pembinaan karakter dan kedisiplinan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan. Humas Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Febri Lukman Hakim menjelaskan, pendampingan siswa melakukan sepanjang aktivitas mereka di sekolah dan asrama.
11: Yang paling diperhatikan oleh pihak sekolah adalah karakter dan kedisiplinan anak-anak sebelumnya, karena mereka sebelumnya bisa dikatakan kurang perhatian. Ya, ketika di sini kita perhatikan lebih karena sekolah kita berasrama, jadi kegiatan full seharian di sekolah sama asrama. Ya, jadi kita lebih ke pembinaan karakter dan kedisiplinan anak-anak seperti itu.
9: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya menampung 350 siswa, terdiri atas 26 siswa SD, 111 siswa SMP, dan 213 siswa SMA. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pendidikan berasrama tidak hanya memberikan fasilitas belajar, tetapi juga mendukung perkembangan karakter, kemampuan akademik, dan masa depan siswa. Munisa Febrianti melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kasus batuk di Puskesmas Balang Nipa, Kabupaten Sinjai melonjak akibat cuaca ekstrim dan polusi udara kemarau. Ayunia Nindiati menyampaikan selengkapnya.
12: Keluhan batuk di wilayah kerja Puskesmas Balang Nipa Sinjai meningkat dengan 384 kasus pada September dan 228 kasus hingga pekan kedua Oktober 2026. Kondisi ini mendorong petugas kesehatan mengimbau warga menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. KTU Puskesmas Balang Nipa Rohani Dahlan menyebut, keluhan batuk didominasi warga berusia 18 tahun ke atas. Menurutnya, perubahan cuaca dan polusi udara selama kemarau menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat memicu gangguan saluran pernapasan.
13: Faktor utamanya itu adalah saat ini karena faktor cuaca, kemudian debu, polusi saat ini kemarau panjang. Situasinya itu suhu ekstrim saat ini. Secara umum, kami dari petugas kesehatan Puskesmas Balang Nipa berfokus pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, kemudian edukasi menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin.
12: Kekhawatiran terhadap kondisi udara juga dirasakan warga. Ari, warga Lapa Kecamatan Sinjai Utara mengaku melihat kabut asap menyelimuti sejumlah ruas jalan saat beraktivitas pada pagi hari. Ia khawatir kondisi tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
14: Kalau asapnya ini makin pekat seperti ini setiap hari, pasti anak-anak dan orang dewasa juga pasti makin gampang jatuh sakit. Kita juga khawatir ya untuk beraktivitas di luar rumah, apalagi anak-anak yang ke sekolah. Ya, untuk secepatnya ya, untuk pemerintah setidaknya secepatnya ini ada tindakan antisipasi lah.
12: Puskesmas Balang Nipa mengimbau warga menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan menghindari asap serta paparan polusi. Warga yang mengalami batuk berkepanjangan atau sesak napas diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
0: Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
15: Wakil Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Khalid Fatoni menilai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera. Saat memberikan sambutan dalam Konferensi Internasional Sains, Terapan, dan Teknologi ICAS 2026 di Surabaya, Khalid Fatoni mengatakan teknologi itu harus menyelesaikan permasalahan nyata, menjawab kebutuhan manusia, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Khalid Fatoni, solusi tersebut dapat diterapkan, ditingkatkan skalanya, dan berkelanjutan lewat kolaborasi antara universitas, industri, pemerintah, dan masyarakat.
16: As a higher education institution, PENS has an important responsibility to bring these elements together. We must not only produce graduates with strong technical competencies, but also nurture researchers, innovators, entrepreneurs, and future leaders who understand the broader impact of their work.
15: Dari perwakilan industri PT Dikdaya Duta Digital, Hari Dharma Setiawan mengatakan, mendapatkan banyak inspirasi dari mahasiswa lewat ICAS 2026.
17: kami sangat mendukung sekali, karena selain kami mendapat idea, masukan dari para teman-teman mahasiswa, ini adalah sebenarnya kesempatan sinergi, kesempatan sinkronisasi antara industri dengan perguruan tinggi.
15: Hari Dharma Setiawan berharap produk yang dikembangkan bisa bermanfaat. Selain itu bisa diterima pasar dan dijual. Farida Husnia melaporkan.
0: Menyambut hari jadi ke-22 Koperasi Nusantara memperkuat kolaborasi dengan mitra untuk mendorong transformasi bisnis yang lebih baik. Informasinya disampaikan Edwin Masud.
18: Koperasi Nusantara, Kopnus, memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis serta mendorong transformasi bisnis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi komitmen Kopnus di usianya ke-22 tahun. Kepala KCU 10 dan 11 Sulampua, Subanur, mengatakan transformasi Kopnus tidak hanya menyangkut perubahan sistem dan teknologi, tetapi juga pola pikir, budaya kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, kolaborasi dengan mitra strategis di antaranya Pos Indonesia, Taspen, Asabri, dan mitra perbankan menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan layanan dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
19: Di usia 22 tahun ini mudah-mudahan dapat memberi kontribusi yang nyata, dapat dipercaya oleh masyarakat, dan terus dapat membangun dan memiliki perekonomian khususnya di Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan memberi layanan yang terbaik, memberi integritas, dan dapat dipercaya memberi layanan harapannya ke depan. Transformasi bukan hanya sekedar perubahan sistem strategi, tapi yang paling penting adalah pola pikir, daya kerja, dan kepercayaan. Dan integritas itu yang sangat penting ya, karena apapun yang kita lakukan semua berwujud untuk kepentingan masyarakat.
18: Sementara itu, BM Taspen KCU Makassar, Fani Yuda Widianto berharap Kopnus terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan, khususnya bagi para peserta pensiunan beserta anggota keluarganya.
20: Ya, harapan kami dari Taspen tentunya semoga Kopnus ini semakin maju dan terus berkembang untuk bisa memenuhi harapan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan terhadap adanya kebutuhan atau fasilitas yang mungkin bisa diberikan dari pihak Kopnus kepada masyarakat, dan tentunya bisa bermanfaat bagi para peserta, yang khususnya juga bagi para peserta pensiunan yang mungkin yang membutuhkan fasilitas dari pihak Kopnus.
18: Apresiasi juga disampaikan nasabah prioritas Kopnus, Haji Amin, yang menilai Kopnus turut berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pembukaan peluang usaha dan dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Sulawesi Selatan.
21: Mudah-mudahan Kopnus lebih aktif ke masyarakat dan membuka peluang-peluang bisnis di Sulawesi Selatan, khususnya bahwa koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang ke depan akan membuka peluang-peluang untuk para usaha UMKM dan semua para ekonomi di Sulawesi Selatan.
18: Melalui peringatan HUT ke-22 ini, Kopnus diharapkan semakin kompetitif, terpercaya, dan mampu memperkuat kemitraan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.
0: SDM mendorong Universitas Hasanuddin untuk menjadi hub pengembangan logam tanah jarang di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Aan Ariska.
22: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mempercepat proses eksplorasi logam tanah jarang LTG dari 6 tahun menjadi 1 tahun. Kementerian ESDM juga mendorong Institute for Critical Mineral Universitas Hasanuddin ICM Unhas menjadi hub nasional pengembangan mineral kritis dan logam tanah jarang, khususnya di Indonesia Timur. Staf ahli Menteri ESDM bidang kelembagaan Prof. Tirta Nugraha mengatakan Kementerian ESDM mendukung penuh inisiatif pengembangan ICM Unhas. Menteri ESDM Bahlil menurutnya bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Rektor Unhas terkait perencanaan tersebut.
2: Karena ini adalah kesempatan menjadikan yang terdepan merangkul kampus-kampus yang lain. Nanti kampus yang mana aja nanti terserah UNAS. Tapi yang pasti ada tadi seperti saya sampaikan tadi, seperti pesan dari Pak Menteri, jadikan ini tempat untuk bisa transfer teknologi, pengembangan SDM, ya. Ada nanti didukung oleh PDP, didukung oleh Kementerian Dikti, didukung oleh industri-industri di Minerba juga, sehingga ke depan SDM-nya itu juga bisa terbangun dengan baik.
22: Direktur Global Research Institute UNHAS, Prof. Adi Maulana, yang mewakili Rektor UNHAS mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Universitas of Queensland. Kampus Australia tersebut memiliki Sustainable Minerals Institute yang berpengalaman puluhan tahun mengelola logam tanah jarang. Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukanlah teknologi, melainkan efisiensi waktu.
3: Intinya UNHAS, tentu kami sangat merasa bertanggung jawab ya untuk kedepannya bagaimana potensi kita di Indonesia ini betul-betul bisa kita memberikan manfaat. Tadi bagus sekali ya dari Prof. Tirta dan Pak Surono, kaya bersama, sejahtera bersama, dan kemudian pintar bersama.
22: ICM UNHAS akan diarahkan menjadi pusat transfer teknologi dan pengembangan SDM melalui dukungan LPDP, Kementerian Riset dan Teknologi, serta pelaku industri mineral. UNHAS juga diminta tidak berjalan sendiri, melainkan merangkut kampus-kampus lain di Indonesia Timur.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat itu menampung anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, desil 1 dan desil 2. Anak-anak ini yang masuk sekolah rakyat akan dijamin oleh pemerintah dari permakanannya, makan 3 kali sehari, snack 3 kali sehari, dan dijamin dari semua ATK, peralatan sekolah, sepatu, baju, dan lain-lain. Semuanya dijamin. Anak-anak tinggal makan, tinggal tidur. Asrama disediakan dengan wali asuh dan wali asrama yang terbaik.
2: Langit kelabu belum tentu mendung. Bisa jadi ada asap yang sedang memenuhi udara. Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, asapnya bisa menyebar dan mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya. Partikel dari asap juga bisa masuk ke saluran pernapasan dan juga mengganggu kesehatan. Karena itu, saat kabut asap mulai menyelimuti wilayah kita, kurangi aktivitas di luar ruangan, gunakan masker, dan hindari aktivitas yang bisa menambah polusi udara. Sebab udara yang bersih adalah kebutuhan kita bersama. Yuk jaga kualitas udara, mulai dari hal sederhana seperti tidak membakar sampah atau lahan sembarangan.
0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda hari ini? Jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi dan juga perbincangan akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan setelah menyimak

0: Warta Berita pada pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti. Kini kami ajak Anda untuk menyimak sejumlah informasi dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Provinsi Papua Barat Daya didaulat sebagai tuan rumah pelaksanaan temu kader Posyandu. Selengkapnya dilaporkan Randy Mahardika.
2: Penguatan peran kader pos pelayanan terpadu dalam mendukung deteksi dini tuberkulosis menjadi perhatian dalam kegiatan temu kader Posyandu di Posyandu Harapan, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan atensi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas kader agar dapat membantu masyarakat mengenali kebutuhan kesehatan serta mengakses pelayanan yang tepat melalui koordinasi dengan puskesmas dan tenaga kesehatan. Selain penguatan kapasitas kader, kegiatan dirangkai dengan pemberian imunisasi, penyaluran bantuan sembako dari tim pembina Posyandu Pusat kepada ibu hamil, menyusui balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Penyerahan 3 unit alat kesehatan kepada TP Posyandu Remu Selatan serta pemberian BMT kepada balita. Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Sorong, Jemima Elizabeth Lobat, mengatakan transformasi Posyandu merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan dasar yang terintegrasi, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan Kota Sorong memiliki 304.389 penduduk dengan 118 Posyandu dan sekitar 1.200 kader. Dari jumlah tersebut, 87 Posyandu telah melaksanakan integrasi layanan primer, sedangkan 4 Posyandu telah memberikan pelayanan 6 bidang standar pelayanan minimal. Menurutnya masih terdapat tantangan dan penguatan Posyandu terutama terkait kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan pelayanan penunjang pelayanan. Jemima menegaskan, tim pembina Posyandu Kota Sorong berkomitmen memperkuat pembinaan terhadap seluruh Posyandu melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, tim bergerak PKK, tenaga kesehatan, perangkat daerah terkait, pemerintah distrik dan kelurahan, serta para kader.
3: Transformasi Posyandu merupakan langkah strategis untuk memperkuat layanan dasar yang terintegrasi, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan Posyandu tidak cukup hanya melalui kegiatan Posyandu rutin, tetapi harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang jelas, kelembagaan yang tertata, kader yang kompeten, dan kerjasama lintas sektor.
2: Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua Barat Daya, Orpa Susana Kambu, menekankan pentingnya peran kader dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar. Menurutnya, Posyandu merupakan wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di tingkat desa maupun kelurahan. Ia berharap pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerah terkait memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan kader, termasuk melalui pembinaan peningkatan kemampuan agar pelayanan kepada masyarakat di Papua Barat Daya semakin optimal.
4: Dan kerja keras para kader Posyandu, saya berharap para kader Posyandu senantiasa bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada para ketua pembina Posyandu kabupaten kota, distrik maupun kampung, kelurahan, serta OPD pemangku 6 SPM. Posyandu hendaknya memberikan perhatian lebih kepada para kader Posyandu serta bekerja dalam melayani masyarakat, khususnya yang ada di Papua Barat Daya.
2: Pada kesempatan itu, Ketua Bidang Kesehatan Tim Pembina Posyandu Pusat Suci, Restu Ardi Daud, menyampaikan pesan Ketua Umum Tim Pembina Posyandu mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk mendengar langsung pengalaman serta kebutuhan para kader di lapangan. Suci menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Posyandu diperkuat untuk mendukung pelayanan 6 bidang SPM meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat dan sosial. Ia menegaskan kader memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat. Mereka diharapkan mampu menjadi informasi, menggerakkan partisipasi warga, mengenali kebutuhan masyarakat, dan menghubungkan warga dengan pelayanan yang diperlukan.
5: Kehadiran saya di sini menjadi kesempatan untuk bertemu dan mendengarkan langsung para kader Posyandu yang selama ini menjadi bagian penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan menghubungkan warga dan pelayanan dasar di daerah desa dan kelurahan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Posyandu diperkuat sebagai lembaga kemasyarakatan desa kelurahan yang mendukung pelayanan pada 6 bidang standar pelayanan minimal.
2: Dengan kolaborasi antar kader, pemerintah dan fasilitas kesehatan Posyandu diharapkan semakin berperan sebagai penghubung masyarakat dengan pelayanan dasar sekaligus mendukung upaya deteksi dini TBC di Provinsi Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rindy Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Yayasan Katolik di jenjang SD, SMP, dan SMA dituntut mampu beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran digital. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsih.

0: Pendengar, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, dunia pendidikan di Kabupaten Bovendigul kini memasuki babak baru. Guru-guru di lingkungan Yayasan Pendidikan Katolik mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dituntut untuk semakin adaptif dan mampu mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pembelajaran sehari-hari. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, Francisca, menyampaikan transformasi digital di pendidikan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Dinas Pendidikan melihat Yayasan Pendidikan Katolik memiliki peran strategis dalam mencetak generasi unggul. Oleh karena itu, guru-guru dituntut tidak hanya menguasai materi ajar, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran yang efektif.
1: Guru tidak hanya mengajar, tetapi harus melek teknologi. Iya ya, kita diwajibkan untuk harus kita melek teknologi. Kita harus bisa memegang komputer untuk kita bisa laptop atau HP untuk bisa mengikuti perkembangan yang sedang terjadi, apalagi kita sebagai guru.
0: Dinas Pendidikan terus mendorong agar setiap guru mampu mengintegrasikan perangkat digital, aplikasi pembelajaran, dan sumber daya internet ke dalam kelas sehingga siswa tidak hanya menjadi pengguna pasif teknologi, tetapi menjadi pencipta dan pemikir kritis di era digital ini. Tantangannya besar, namun Dinas Pendidikan yakin dengan komitmen bersama, kualitas pendidikan akan semakin meningkat. Sementara itu, tanggapan dari pihak Yayasan Alsius menyambut baik arahan tersebut sekaligus menyampaikan realitas di lapangan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa dunia telah berubah dan metode pembelajarannya pun harus ikut berubah. Tantangan terbesar bukan hanya pada ketersediaan perangkat, tetapi bagaimana sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang bermakna, menarik, dan tetap berlandaskan nilai-nilai luhur yang diajarkan, namun disampaikan melalui saluran digital.
2: Kita mau supaya guru dan kepala sekolah itu mengajar berkreasi, berinovasi di dalam dunia pembelajaran di unit-unit sekolah dengan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait dengan digitalisasi. Nah, perkembangan yang saat ini sangat berkembang adalah coding dan AI. Dan sekolah-sekolah pada saat ini oleh Kementerian Pendidikan mengarahkan supaya sekolah-sekolah terarah untuk perkembangan-perkembangan digitalisasi. Maka itu ada sekarang sekolah-sekolah modeling yang ditunjuk oleh pemerintah. Kebetulan YPPK juga punya sekolah modeling yang ditunjuk oleh pemerintah pusat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai founder atau sebagai contoh untuk bisa merambat kepada sekolah-sekolah yang lain.
0: Guru yayasan berkomitmen untuk terus belajar dan beradaptasi. Tentu pelatihan dan pendampingan sangat dibutuhkan. Sebab ketika para guru mampu menggabungkan nilai moral dengan kecakapan digital, disitulah siswa benar-benar siap menghadapi masa depan. Ini adalah tugas berat, namun mereka siap menjalaninya demi anak-anak didik. Tentu sinergi antara pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan swasta seperti Yayasan Katolik diharapkan mampu menjembatani kesenjangan literasi digital dan memastikan setiap siswa dimanapun mereka berada mendapatkan pendidikan yang relevan dengan zaman. Agustina Yuniarsi dari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Kementerian Kesehatan memperluas akses layanan kesehatan mata melalui penambahan dokter spesialis dan penugasan tenaga medis ke daerah yang kekurangan tenaga kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan mata sehingga masyarakat di wilayah terpencil lebih mudah memperoleh penanganan medis. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
5: Dua warga binaan Lapas Merauke masih dalam pencarian menyusul puluhan warga binaan yang kabur saat insiden kebakaran Lapas Merauke. Informasi selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
6: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Merauke Hendrik menyampaikan, hingga saat ini masih terdapat 2 warga binaan yang belum kembali dan masih dilakukan pencarian menyusul insiden kebakaran Lapas Merauke yang terjadi pada 9 Oktober kemarin. Dari 9 warga binaan yang sebelumnya berada di luar lapas, 7 orang telah kembali dengan menyerahkan diri secara sukarela. Ia menjelaskan, pasca menyerahkan diri, pihaknya juga telah memindahkan 7 warga binaan ke Lapas Tanah Merah Bovendigul sebagai langkah pengamanan. Pemindahan dilakukan karena adanya potensi intimidasi terhadap warga binaan yang bersangkutan di dalam lapas.
7: Ya, terkait warga binaan yang dalam pencarian orang dengan musibah kebakaran yang ada di Lapas Merauke, alhamdulillah sisa 2 orang warga binaan yang masih ada di luar ya dalam pencarian orang. Dan terkait pemindahan yang kemarin kita pindahkan ke Tanah Merah sebanyak 7 orang, itu demi keamanan yang bersangkutan, karena yang bersangkutan di dalam banyak yang mengintimidasi warga binaan. Jadi daripada nanti ada apa-apa, jadi kita ambil langkah pengamanan, jadi kita pindahkan ke Lapas Tanah Merah. Jadi bukan yang bersangkutan itu bukan sebagai yang masalah, bukan ya, bukan karena warga binaan mungkin ada nggak suka apa, jadi kader kesehatan sama kader registrasi itu yang kita pindahkan.
6: Pasca kebakaran, pihak lapas mulai melakukan pembersihan dan perbaikan bangunan agar aktivitas perkantoran serta pelayanan terhadap warga binaan dapat kembali berjalan normal. Hendrik menyebut, percepatan rehabilitasi sementara menjadi salah satu prioritas agar operasional lapas segera pulih. Sementara, saat meninjau langsung kondisi Lapas Merauke, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi memastikan pembenahan Lapas Merauke segera dilakukan. Pembenahan tersebut diprioritaskan agar fasilitas lapas dapat kembali mendukung pelaksanaan tugas dan operasional sehari-hari. Ia menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu membenahi fasilitas yang terdampak agar kegiatan operasional lapas dapat berjalan kembali. Sementara, petugas akan memanfaatkan ruangan lain yang tidak terdampak untuk menunjang pelaksanaan tugas.
8: Mudah-mudahan Pak Sekda nanti akan mengantar untuk warga binaan Pak Sekda sini akan kembali ke sini. Ini salah satu yang kita gerakkan dan jalan jati, yang tentu masalah pembangunan, yang perbaikan kita akan segera juga selesai. Ya. Ekonomi ke dalam seperti apa, Pak? Yang pasti tata kelola di dalam pelaksanaan pencari kunci, di dalam pelaksanaan pengamanan ekonomi yang dalam bidang itu. Yang pasti Pak Sekda, ya kan, telah membantu bagaimana warga binaan. Yang 19 nanti bangunan ini, namun kita akan rencanakan yang pasti kita benahin dulu kantor utama dulu, supaya bisa operasional dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.
6: Mas Hudi mengatakan perbaikan lapas segera mungkin dilakukan untuk mendukung pemulihan operasional Lapas Merauke pasca insiden kebakaran. Pembenahan fasilitas menjadi bagian penting agar pelaksanaan tugas petugas pemasyarakatan dapat kembali berjalan dengan baik dan perbaikan dilaksanakan sesuai kebutuhan lapas. Jessica Ardana melaporkan.
9: Sebanyak 4 dari 7 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi calon sekretaris daerah Provinsi Papua dan dijadwalkan mengikuti uji kompetensi manajerial dan sosial kultural di Jakarta pada 27 hingga 29 Oktober mendatang. Laporan Reski Kurniawan.
10: Panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Madya Pemerintah Provinsi Papua meloloskan 4 peserta seleksi administrasi calon sekretaris daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua Jerry Yudianto mengatakan hasil seleksi administrasi diumumkan pada Selasa 13 Oktober setelah panitia memeriksa berkas 7 pelamar.
11: Ada Pak Christian Solihait, beliau adalah sebagai asisten bidang perekonomian sekaligus sebagai PJ Sekda. Kemudian ada Pak Yon Swalilo, beliau sebagai asisten bidang pemerintahan Sekda Provinsi Papua. Kemudian ada Pak Robert Awi sebagai ketua pelaksana Badan Penanggung Bencana Daerah dan Pak Mandibo-Dibo ya, beliau adalah kepala satuan polisi pamupraja Kota Jayapura, Raymond J. Mandibo-Dibo. Jadi 4 orang tersebut akan mengikuti proses asesmen sosiokultural. Itu dilakukan di Puspenkom BKNRI tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Oktober.
10: Jerry mengatakan proses seleksi selanjutnya akan mengikuti jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan panitia, meskipun perubahan jadwal tetap dimungkinkan sesuai kebutuhan. Seleksi terbuka ini merupakan bagian dari proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Muaropen menyalurkan hibah kepada 360 mahasiswa dan 255 tokoh agama. Informasinya disampaikan Tabina Rumpaidus.
12: Selasa 13 Oktober 2026 berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GKI Waropen, Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat menyerahkan bantuan dana hibah tahun anggaran 2026 secara simbolis, insentif bagi tokoh agama, dan biaya studi akhir dan lembaga keagamaan dan organisasi oleh Bupati Waropen. Pelaksana tugas PLT Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Bernard Wonatore SE menuturkan, sebanyak 360 mahasiswa akhir studi dan 255 tokoh agama menerima dana hibah dari pemerintah Waropen yang bersumber dari dana otonomi khusus Papua.
13: Pertama, mahasiswa akhir studi terdiri dari mahasiswa umum sebanyak 347 orang, mahasiswa kedokteran sebanyak 13 orang, total 360 orang. Sumber pembiayaan dana otonomi khusus blok grant 1% sebesar 2 miliar rupiah dengan klasifikasi pembayaran sebagai berikut. Mahasiswa umum sebesar Rp5.350.000 per orang. Mahasiswa kedokteran sebesar Rp10.000.000 per orang.
12: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menyampaikan, pemerintah daerah Waropen memberikan bantuan hibah kepada mahasiswa studi akhir dan keagamaan untuk meringankan masalah kesulitan biaya yang selama ini dihadapi.
14: Kemudian hibah bagi studi akhir mahasiswa itu sebanyak ada di sana 2 miliar. Itu diserahkan kepada baik itu D3, D4, S1 sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh staf. Kita memberikan bantuan ini bukan menyelesaikan masalah, tapi memberikan bantuan untuk meringankan masalah. Jadi masalah itu kita tanggung sama-sama. Jadi ada tugasnya gereja, tugasnya mahasiswa, ada tugasnya kita, pemerintah.
12: Regina Wondiwoy, salah satu perwakilan mahasiswa studi akhir Unipa Manokwari Papua Barat, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Waropen yang telah menyalurkan bantuan hibah studi akhir.

0: Bubaka Waropen Papua, Tabina Rumpaidus Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadet Universitas Pertahanan Republik Indonesia melaksanakan pengabdian selama 2 minggu di Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Kabupaten Biak Numfor Papua untuk memperluas akses pembelajaran bagi siswa. Selengkapnya dilaporkan Tri Rian.
2: Sebanyak 6 kadet mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia UNHAN RI melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 41 Biak Numfor dengan fokus pada penguatan karakter, disiplin, kemandirian, dan jiwa kepemimpinan bagi para siswa di SRMA 41 Biak. Kegiatan yang berlangsung pada 9 hingga 27 Oktober 2026 tersebut merupakan bagian dari program pengabdian kadet mahasiswa UNHAN RI di Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, 6 kadet didampingi 1 personil pendamping untuk memberikan pembinaan sekaligus menjadi teladan bagi para siswa. Pendamping kadet mahasiswa UNHAN RI, Leda Zaidat Al-Qadri, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh kadet selama menempuh pendidikan di UNHAN RI kepada siswa Sekolah Rakyat. Dijelaskan interaksi antara kadet dan siswa diharapkan dapat menghadirkan pengalaman pembelajaran yang inspiratif sekaligus memperkuat karakter peserta didik, nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, semangat kebangsaan, dan bela negara juga menjadi bagian dari pembinaan selama kegiatan berlangsung.
3: Ditugaskan untuk menjadi bagian kakak asuh dari Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor. Dengan adanya kegiatan ini di pada saat pembukaan di Halim Perdana Kusuma kemarin dibuka oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Saifullah Yusuf yang juga didampingi oleh Menteri Pertahanan, namun diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Bapak Marsekal TNI Purnawirawan Doni Ermawan. Kemudian dari kegiatan ini yang ditujukan adalah program ini untuk mendukung pemerintah di bidang pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda.
2: Sementara itu, Kepala SRMA 41 Biak Numfor Semal Fangriniawan menyambut positif kehadiran kadet UNHAN RI yang dinilai memberikan motivasi sekaligus menjadi figur teladan bagi para siswa.
4: Tentunya mereka datang untuk menjadi kakak asuh atau menjadi teladan role model untuk adik-adik atau siswa-siswa di sekolah rakyat. Jadi mereka hadir sebagai sahabat, sebagai pendamping, dan sebagai figur teladan untuk memotivasi siswa di sekolah rakyat. Yang kedua, mungkin mereka melakukan penguatan disiplin dan kemandirian.
2: Ia berharap kehadiran kadet UNHAN RI dapat meningkatkan kepercayaan diri, disiplinan, mandirian, serta jiwa kepemimpinan bagi para siswa sebagai bekal dalam kehidupan dan pendidikan mereka ke depan.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya KPK menyita satu unit mobil milik orang kepercayaan Menteri ATR BPN terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Kemarau panjang dan kabut asap di Kota Palangkaraya berdampak pada aktivitas masyarakat dan lainnya. Indonesia dan Prancis akan bekerjasama untuk merevitalisasi 10 proyek warisan budaya. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait mengatakan persoalan pertanahan masih menghambat pelaksanaan program perumahan pemerintah. Kepastian lahan untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat diperlukan agar pembangunan perumahan subsidi maupun komersial sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Informasi luar negeri, Indonesia dan Prancis akan bekerjasama untuk merevitalisasi 10 proyek warisan budaya pada 8 provinsi di Indonesia. Hal ini diputuskan pada pertemuan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon dengan Menteri Kebudayaan Prancis Catherine Pegot di kota Paris, Prancis. Beralih ke informasi olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memprioritaskan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday November 2026. Situasi keamanan Timur Tengah menjadi pertimbangan dalam menentukan kelanjutan agenda pertandingan internasional tersebut.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Arief Sugianto yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Hari ini penyidik melakukan penyitaan terhadap satu unit kendaraan roda.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Arief Sugianto yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Arief sendiri merupakan tersangka dari dugaan korupsi suap di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan penyidik pada Selasa 13 Oktober 2026, di mana mobil tersebut diduga berkaitan dengan perkara dugaan suap pengurusan HGB Summarecon Bogor serta dugaan korupsi lainnya di Kementerian ATR BPN.
1: Hari ini penyidik melakukan penyitaan terhadap satu unit kendaraan roda 4 jenis Toyota Land Cruiser. Saat ini satu unit mobil tersebut sudah dibawa ke gedung KPK Merah Putih oleh penyidik untuk kemudian dilakukan proses penyitaan. Adapun mobil yang dilakukan penyitaan oleh penyidik ini diduga digunakan oleh saudara ARF untuk aktivitas-aktivitas yang bersangkutan, termasuk yang berkaitan dengan dugaan pengumpulan uang yang berkaitan dengan perkara di Kementerian ATR BPN ini.
2: Sementara itu, Arief sendiri ketika dikonfirmasi awam media tak mau menjelaskan lebih lanjut terkait dengan dugaan aliran uang di korupsi Kementerian ATR BPN.
3: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
4: Nanti terjawab. Nanti insya Allah terjawab, Pak.
3: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
5: Belum, Pak.
3: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
5: Masih proses ini, Pak.
3: Maksudnya proses gimana, Mas?
5: Masih penyidikan terus.
3: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
5: Nggak ada.
3: Oke, makasih, Pak.
2: Budi menjelaskan bahwa kendaraan tersebut diduga digunakan Arief untuk sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan perkara, termasuk pengumpulan uang yang kemudian diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemarau panjang dan kabut asap di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat, tetapi juga mempengaruhi budidaya peternakan, terutama dalam menjaga kesehatan hewan ternak, serta ketersediaan pakan dan air bersih. Cahya Nurmila menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Dampaknya ayam itu sekalipun sudah banyak minumnya, tapi tetap kering mungkin, iya. Tenggorokan itu kali ya. Dan juga banyak yang mati kemarin, jadi ini ayam-ayam afkir aja yang kami pelihara.
7: Musim kemarau yang disertai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut berdampak terhadap usaha peternakan di Kota Palangkaraya. Kondisi ini menjadi tantangan bagi peternak dalam menjaga kesehatan dan produktivitas ayam, bahkan meningkatkan risiko kematian ternak. Salah seorang peternak ayam, Rahman, mengatakan ketersediaan pakan dan air tidak mengalami kendala berarti. Namun, kabut asap berdampak terhadap kesehatan ayam hingga menyebabkan banyak ternak mati. Kondisi tersebut membuatnya mengosongkan satu kandang besar dan sementara waktu mengurangi kegiatan pemeliharaan.
6: Kalau untuk masalah kesediaan pakan dan air, kayaknya nggak ada pengaruh. Cuma yang dipengaruhi dari asap ini aja. Jadi sehingga kami agak vakum sekarang. Masalah ayam kami habiskan itu satu kandang besar itu. Dampaknya ayam itu sekalipun sudah banyak minumnya tapi tetap kering mungkin, iya. Tenggorokan itu kali ya. Dan juga banyak yang mati kemarin, jadi ini ayam-ayam afkir aja yang kami pelihara.
7: Rahman menambahkan, harga pakan juga mengalami kenaikan sehingga menambah beban biaya peternakan. Untuk menjaga kesehatan ayam, ia tetap melakukan pemberian obat-obatan dan vaksinasi guna mencegah penyakit, termasuk gangguan pernapasan yang ditandai dengan gejala ngorok. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR Kalimantan Tengah, Andi Bustan, mengatakan kondisi cuaca dan kabut asap menyebabkan kerugian bagi peternak, terutama terutama karena produksi telur menurun. Ayam mengalami stres dan nafsu makan berkurang, sehingga asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk produksi turut menurun.
8: Terserang bagi kami, bagi peternak, khususnya yang ada di Kalimantan Tengah, sangat-sangat dirugikan. Kerugiannya itu meliputi, yang pertama, kalau di peternakan ayam petelur, produksi sangat menurun. Nah, dampak utama yang membuat seperti itu adalah ayamnya itu pada kondisi seperti ini sangat kelihatannya stres, makannya malas. Jadi nutrisi yang masuk ke dalam ayam itu, yang dikonsumsi ayam itu berkurang. Dimahami para peternak, saya hanya bisa menganjurkan kepada teman-teman agar supaya bisa memperkecil ventilasi udara yang masuk ke dalam peternakannya.
7: Andi menyarankan peternak menyesuaikan ventilasi kandang untuk mengurangi masuknya asap. Dengan tetap memperhatikan suhu di dalam kandang, ia juga berharap pemerintah lebih mengutamakan pencegahan karhutla agar dampaknya terhadap kesehatan ternak dan keberlangsungan usaha peternak tidak terus berulang. Cahaya Normila melaporkan.
0: Dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengganggu kesehatan, namun juga memukul sektor perhotelan di Palangkaraya hingga memaksa manajemen hotel memberikan diskon dan fasilitas kesehatan tambahan. Selengkapnya dilaporkan Agnes Natalina.
9: Itu free kepada tamu yang menginap, begitu pula untuk vitamin kami memberikan gratis kepada karyawan semua.
10: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berdampak pada sektor perhotelan di Palangkaraya. Marketing Communication M. Bahlap Hotel Palangkaraya, Agil, bersama Eksekutif Asisten Manager Jamal menyebutkan terganggunya penerbangan dan tertundanya sejumlah kegiatan menyebabkan kunjungan tamu menurun. Untuk menyiasati kondisi tersebut, pihak hotel menawarkan berbagai diskon dan paket menginap dengan fasilitas tambahan.
11: Tetapi tetap kita berusaha semaksimal mungkin mempromosikan hotel kita ini dari sisi lain, yaitu mungkin lebih ke fasilitas yang kita punya.
12: Dan harga juga kita menyesuaikan ya, karena saat ini kan kita tahu semuanya kesusahan, jadi untuk harga kita menyesuaikan banyak. Betul, diskon, promo, harga yang awalnya mungkin cukup tinggi harganya kita sesuaikan.
11: Iya, banyak promo-promo yang kita buat bundling juga seperti dengan pizza dan lain-lain, sehingga lebih apa, value for money lah istilahnya. Yeah. Jadi dengan bayar segitu tuh udah termasuk dengan makanan.
12: Benefitnya juga. Lain, gitu. Kebetulan untuk bulan ini kan kita promo kamar di harga
11: 899.
12: Iya, itu udah bundling sama ada yang bundling dengan fasilitas kesehatan, lagi cuaca kayak gini kan kita ada banding sama spa dan lain-lain, itu cukup membantu juga untuk hotel.
10: Dalam menghadapi kabut asap, pihak hotel juga berupaya menjaga kenyamanan dan kesehatan tamu dengan menyediakan fasilitas penyaringan udara, masker medis, dan hand sanitizer. Front Office Manager Aquarius Boutique Hotel Palangkaraya, Nova Erli Febi Longkutoy, mengatakan pihaknya menyediakan air purifier di setiap lantai, masker gratis, vitamin C, dan susu suplemen bagi tamu yang menginap dan bagi karyawan.
9: Kalau untuk tambahan, kami menyediakan masker gratis di pihak front office, kemudian di pihak security, dan untuk di kamar sendiri, kami menyediakan vitamin C serta susu suplemen. Itu free kepada tamu yang menginap. Begitu pula untuk vitamin kami memberikan gratis kepada karyawan semua.
10: Dampak kabut asap turut dirasakan melalui penurunan tingkat hunian kamar dan pembatalan kegiatan pertemuan. Kunjungan tamu menurun namun pengeluaran hotel bertambah. Hotel Aquarius Palangkaraya mencatat okupansi menurun hingga 30% sejak akhir Agustus. Gangguan penerbangan dan pembatasan aktivitas turut mempengaruhi jumlah kunjungan tamu ke Palangkaraya. Kedua pihak hotel berharap pemerintah segera mengatasi karhutla agar kondisi udara kembali membaik dan aktivitas perhotelan kembali normal. Selain itu, pihak hotel berharap adanya dukungan kebijakan bagi pelaku usaha yang terdampak, sehingga operasional dan tingkat hunian dapat kembali meningkat. Agnes Natalina melaporkan.
0: Dewan Ekonomi Nasional menyebut pengembangan inisiatif Camino de Flores bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pariwisata di Flores, Nusa Tenggara Timur pasca gempa pada Agustus 2026 lalu. Selengkapnya dilaporkan Devita Pratiwi.
13: Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengatakan inisiatif Camino de Flores merupakan bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores pasca gempa. Ia mengatakan program tersebut menghubungkan wisata spiritual, budaya, dan alam melalui perjalanan panjang dengan berjalan kaki. Mari Elka berharap Camino de Flores dapat memperluas kunjungan wisatawan ke berbagai wilayah Flores yang selama ini terkonsentrasi di Manggarai Barat. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers Camino de Flores yang dilakukan di Jakarta pada hari ini.
14: Camino de Flores tidak lagi hanya tentang wisata atau refleksi. Camino de Flores kini menjadi sebuah bentuk solidaritas, sebuah cara untuk mengatakan kepada masyarakat Flores, kami melihat kalian, kami peduli, dan kami akan berjalan bersama kalian. Perjalanan ini sekarang memiliki dua tujuan yang saling terkait, membantu Flores bangkit dan membantu Flores berkembang. Pemulihan Flores bukan hanya soal membangun kembali bangunan yang roboh, pemulihan juga berarti memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan dan mata pencarian mereka. Dan pariwisata adalah salah satu jalan terpenting untuk itu. Karena itu, Camino de Flores ingin menghubungkan pemulihan dengan pengembangan pariwisata, membantu masyarakat bangkit hari ini, sekaligus membangun fondasi bagi pariwisata Flores yang lebih kuat, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat ke depan.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menilai Camino de Flores berpotensi mendorong pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Menpar Widi berharap wisatawan dapat tinggal lebih lama dan membelanjakan uangnya langsung di desa-desa yang disinggahi. Program ini juga diharapkan berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi pemandu lokal dan penyedia jasa pariwisata.
15: Camino de Flores mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama, berjalan dan meresapi budaya secara perlahan, serta membelanjakan uangnya langsung di desa-desa yang mereka lalui. Dengan cara ini, perputaran ekonomi tidak lagi terpusat pada satu wilayah atau pelaku industri besar saja, melainkan langsung menyentuh urat nadi perekonomian rakyat Flores. Disinilah pariwisata mengambil peran strategis dalam rangka pemulihan dan penguatan ekonomi daerah setelah bencana yang melanda sebuah daerah, seperti halnya pasca gempa di Flores.
13: Selain pengembangan pariwisata, penggalangan dana juga dilakukan untuk mendukung pemulihan masyarakat dan fasilitas terdampak gempa di Flores. Bantuan direncanakan mencakup fasilitas wisata, rumah tenun, gereja terdampak gempa, hingga kebutuhan rumah sakit umum daerah Bajawa. Melalui Camino de Flores, pemulihan pariwisata diharapkan berjalan seiring dengan penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Keterbatasan toilet dan air bersih, bangunan rusak, ketiadaan pagar, hingga lapangan yang kerap tergenang hujan menjadi potret memprihatinkan SMP Negeri 17 Nainoni, Kota Kupang, yang kini membutuhkan perhatian serius pemerintah. Delvin Wandi melaporkan selengkapnya.
16: SMP Negeri 17 Nainoni yang memiliki 209 siswa dan 26 guru ini belum mampu mengatasi seluruh persoalan infrastruktur hanya dengan mengandalkan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Kepala SMP Negeri 17 Nainoni Riksam Sandi mengatakan, selain bangunan dan ruang kantor yang rusak, sekolah juga menghadapi persoalan lapangan yang tergenang saat hujan dan berdebu ketika musim kemarau. Ketiadaan pagar menyebabkan hewan ternak masuk hingga ruang kelas dan menyebabkan ketidaknyamanan proses belajar mengajar.
17: Sekolah kami juga, sekolah yang terbuka alamnya, pagar pun tidak ada. Sehingga ada, karena kami masih di kampung, itu binatang apa semua bisa masuk. Entah sapi, entah kambing, entah ayam masuk dalam ruang-ruang kelas. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Juga WC kamar mandi ini aduh luar biasa, bangunan pun kami sebagai kepala sekolah kantor pun tidak ada, karena memang ruang kantornya memang sangat darurat. Kami takut sekali kalau gempa atau terjadi apa-apa, ya bisa roboh atau bagaimana, nanti bisa Bapak Ibu berkunjung ke SMP Negeri 17 untuk melihat langsung.
16: Hal senada disampaikan Wakil Ketua OSIS Rini Boy Sala bersama pengurus OSIS Carolus Nomel. Mereka mengeluhkan keterbatasan toilet serta pasokan air yang tidak menentu, bahkan terkadang hanya tersedia sekali dalam 2 minggu. Sementara sekolah hanya memiliki 2 toilet dengan ketersediaan air yang sangat terbatas.
18: Fasilitas toilet di sekolah kami ini cukup terbatas. Siswa laki-laki dan perempuan itu hanya menggunakan 1 toilet. Kemudian kami tidak mempunyai sumber air secara langsung. Jadi biasanya airnya itu dibeli. Namun biasanya jika antriannya yang terlambat membuat kami kekurangan air ketika ingin masuk toilet.
19: Kedua itu mungkin lapangan, karena setiap kalau hujan nanti air tergenang banyak rumput, dan kalau musim panas begini kalau mau olahraga di luar nanti abu terlalu banyak.
16: Pihak sekolah berharap pemerintah Kota Kupang, Dinas Pendidikan, dan pihak swasta segera turun tangan memperbaiki fasilitas sekolah demi menjamin kenyamanan dan keselamatan siswa, serta mendukung proses belajar mengajar yang layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memasifkan edukasi keuangan di tengah tingginya laporan pinjaman online ilegal. Kiswanti Ruslia menyampaikan informasi selengkapnya.
20: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mencatat 1.070 laporan terkait pinjaman online ilegal sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan pengaduan investasi ilegal dan gadai ilegal di Sulawesi Selatan. Kepala OJK Sulselbar Muhammad Mukhlasi mengatakan, jika dikategorikan berdasarkan pekerjaan pelapor, laporan pinjaman online ilegal paling banyak berasal dari pegawai swasta, sebanyak 321 laporan, disusul ibu rumah tangga 179 laporan, pelajar 150 laporan, pegawai negeri 91 laporan, dan kategori pekerjaan lainnya sebanyak 86 laporan. Mukhlasin menilai tingginya laporan tersebut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan perlindungan dan edukasi keuangan kepada masyarakat.
21: Usahanya apa saja, kami melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan seluruh baik itu pemerintah daerah di provinsi maupun seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini khususnya, kemudian juga dengan lembaga jasa keuangan, kita sudah melakukan 198 kali kegiatan selama tahun 2006 ini, dan kami berharap lebih dari itu untuk sampai tahun akhir tahun. Kita sudah kurang lebih ada 2 juta orang yang kita edukasi, baik melalui duta literasi keuangan, kemudian kita ada acara-acara di radio, kemudian juga acara-acara di kampus-kampus, demikian juga sosialisasi kepada ASN, kemudian kepada UMKM, dan kita juga melakukan business matching untuk pertemuan-pertemuan.
20: Sementara itu, warga Makassar Sainal mengaku pernah mendapatkan tawaran pinjaman online ilegal melalui SMS dan WhatsApp.
22: Beberapa kali juga sempat ada yang tawarkan dengan iming-imingnya gampang ininya, gampang cairnya, gampang prosesnya, tapi resikonya adalah DC-nya itu bisa sangat kasar saat menagih dan juga bisa mempermalukan si penggunanya kepada kerabat atau mungkin teman-temannya.
20: Selain pinjaman online ilegal, OJK Sulselbar juga mencatat 113 laporan investasi ilegal dan 7 laporan gadai ilegal selama periode yang sama.
0: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia mendorong perempuan pengusaha agar terus naik kelas menjadi pengusaha profesional dan sangat tangguh di bidangnya, serta mendorong kebangkitan UMKM. Selengkapnya bersama dengan Alotani.
23: Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ince Sayuna menyampaikan, penguatan kapasitas diri perempuan pengusaha merupakan misi utama mendorong perempuan NTT di Kabupaten Ende, Sika, dan Nagekeo bangkit dari keterpurukan usaha produktif mereka pasca gempa. Ia menegaskan pernyataan tersebut saat melantik pengurus IWAPI Kabupaten Ende, Sika, dan Nagekeo di Kabupaten Ende, Senin kemarin. Menurut Ince Sayuna, selain penguatan kapasitas, IWAPI merupakan akses permodalan dan kemitraan karena misinya menjadi jembatan resmi kepada wanita pengusaha mendapatkan modal usaha baik melalui perbankan dan non-perbankan, BUMN, BUMD, dengan bunga ringan dan tanpa anggunan.
1: Jadi selain lembaga-lembaga perbankan, kami punya kerjasama dengan hampir seluruh bank, termasuk Bank Indonesia. Selama ini Bank Indonesia membina, kami punya UMKM cukup banyak. Lalu setelah mereka mandiri, dia bina lagi dari UMKM yang jadi anggota IWAPI. Kami punya program kerjasama dengan hampir seluruh bank, agar perempuan itu bisa mengakses modal ke perbankan, baik dengan bunga yang rendah, maupun tanpa bunga, tanpa anggunan. Dan itu sudah kami praktekkan di provinsi.
23: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda yang hadir mengukuhkan Ketua IWAPI Kabupaten Ende berkomitmen terus mendorong para wanita pengusaha dan pelaku UMKM terus tumbuh mengembangkan produk-produk lokal serta potensi sumber daya alam yang ada dalam meningkatkan ekonomi rakyat di tengah kondisi daerah yang belum stabil akibat gempa bumi. Menurut Bupati Ende, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan mempermudah proses izin bagi masyarakat yang mau berinvestasi.
3: Pemerintah sangat apresiasi dan terus mendorong kolaborasi, sinergi, dan kemitraan antara IWAPI dengan pemerintah. Ya, karena perempuan yang paling banyak mengurusi UMKM. Pemerintah ini berkomitmen benar untuk mempermudah, menciptakan iklim investasi khususnya bagi pengusaha.
23: Ketua IWAPI Kabupaten Ende, Haja Sylvia H. Indra Dewa, usai dilantik berkomitmen mendorong perempuan pengusaha di Kabupaten Ende tidak saja mampu bertahan, tetapi bangkit, naik kelas, dan membuka lapangan kerja. Ia mengakui bahwa pasca gempa Flores, banyak pelaku UMKM dan pengusaha yang didominasi kaum perempuan terdampak, omset pendapatan menurun, dan tuntutan ekonomi keluarga terus meningkat. Sehingga IWAPI Kabupaten Ende berkomitmen setelah dilantik dan dikukuhkan akan menggandeng para pengusaha dan pelaku UMKM bangkit dari kondisi saat ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi dan dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Pendengar, cek saluran pernafasan di tengah asap karhutla. Asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan saluran pernafasan. Masyarakat diimbau menerapkan langkah masyarakat diimbau menerapkan langkah pencegahan, menjaga kualitas udara di dalam ruangan, serta membatasi aktivitas di luar rumah saat kondisi udara memburuk. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Asap yang dihasilkan dari kebakaran mengandung partikel halus dan berbagai zat pencemar yang dapat mengiritasi saluran pernafasan serta memperburuk kondisi kesehatan, terutama ketika paparan berlangsung dalam waktu lama. Pendengar, dengan kondisi cuaca yang ada, pastinya sudah dipantau oleh masing-masing orang saat bangun di pagi hari, sehingga mencegah gunakan masker, mencegah dengan tetap di rumah. Jika tidak ada keperluan untuk keluar rumah, akan membuat Anda tetap aman, tetap sehat di tengah kondisi cuaca yang sementara kita lalui saat ini. Kita sudah berada di pukul 8:43 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi kami satukan siaran ya dengan Pro3, mengikuti informasi-informasi yang aktual, kami berharap semua yang Anda dengarkan bisa bermanfaat untuk saudara. Baik pendengar, kembali dulu dengan hiburan.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.